0: wabarakatuh. Makasih Bapak Kenaura. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldi Sewaris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia cantik.
0: Pagi juga Mbak Cindy. Sehat Mbak Cindy?
1: Pagi. Alhamdulillah. Aku sehat dan sehat, baik. Mbak Nia sehat ya?
0: Sehat, baik juga alhamdulillah. Habis ngojek ya ini ya.
1: Alhamdulillah, alamin. Oh, karena Mbak Cindy sehat dan dia siaran.
0: Nah, betul.
1: Lu ya bisa ngodek kayak gue.
0: Iya. Ngomong dewek ya. Aduh, ya.
1: Eh, ngomong dasar dewek kagak banget.
0: Ya, yang penting masih waras. Ade, ya, selamat.
1: Menurut debatel yang ngomong dewek.
0: Gak apa-apa lah, yang penting waras lah. Sehat ya.
1: Ya, waras waret pokoknya. Orang ubat orang liwat serene.
0: Nah, iya benar. Mau lagu apa Mbak Cindy?
1: Lagune punya nikah gila.
0: Apa?
1: Yang biarlah aku mengalah.
0: Oke, biarlah aku mengalah.
1: Salamnya aku buat toko pakai Naura. Asik banget. Aku sarapan pakai Naura sama orek tempe.
0: Mantap.
1: Lauknya ya goreng tahu sama tempe lah.
0: Mantap.
1: Salamnya nggak kabe baik pokoknya A sampai Z. Foto kopi pakai Naura.
0: Iya. 2000,
1: selamat pagi
0: ya.
1: Semua nek Bania ya metuka, tetap semangat, mudah rezeki full barokah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Olde Samaris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi Umi Hanif, apa kabar hari ini?
3: Ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Bapak Hanif ikut ngejawab salam.
0: Oh iya. Kayaknya lemes banget, belum sarapan Umi. Oh, apalagi ini Senin Kemis ya.
2: Enggak, lagi libur lah, tamu bulanan.
0: Iya. Tamu tak diundang ya. Sukanya datang-datang tiba-tiba ya. Iya. Mau lagu apa Umi?
2: Senandung doa Mbak Nia.
0: Senandung doa, oke siap.
2: Salam-salam
0: yang silahkan.
2: Karena buat Mbak Cindy yang berusaha masuk, terus juga Bapaknya Nakura, Mbak Bubut, Mbak Bubut, terus buat Kang Duren, buat Bu Yati, Mbak Tri, Bu Karmina, terus buat Kang Hoyong, Kang Imam Dibutu, terus buat Mbak Karim Chicken, Mbak Paija, Bu Tuti, Teh Rosita, sering nyalamin malam tapi saya sering lupa, maafin ya Teh, sama Pak Tutiknya juga. Terus buat Mbak Titi Kabanik, Mbak Nur, Putri Selatan, Simbahnya Aska, Mas Gendro, Mbak Putri sama Mbak Kaku, kemudian Simba Erbito. Terus buat Mbak Saminten sama Mbak Karto, Pak Depariono yang di Wonosobo. Terus buat
0: lagi. Siapa lagi yang belum ke Cawel yuk?
2: Terus buat bapaknya Sanika, bapaknya Kolbi. Buat Pak Nobengker. Katanya kalau aku servis, kalau pulang mau ini naikin, mau digratis, kita silang 10.500.000.
0: Iya, besok tagih aja ya.
2: Buat baik orang banyak itu lah Pak Nawas, kalau ketemu lagi loh Pak
0: Nawas.
2: Siapa lagi buat keluarga yang ada di Musikana, semuanya saja semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Pak Nia mau ikut nggak? Kayak Hanif dulu masih kecil.
0: Kemana?
2: Ikut lagi, ini bentar lagi mau
0: ikut. Wah, enggak lah. ngapain juga. Ya udah. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Umi Hanif. Lanjut satu orang lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Aldisa Waris.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria cantik, apa kabar Mbak Nia?
0: Nia baik. Apa kabar Mbak Yaya cantik, sehat juga Mbak Yaya?
3: Alhamdulillah aku baik ya. Kalau sama aku nggak usah dikasih cantik.
0: Oh, biar panjang tik gitu.
3: Sarapan belum Mbak Nia?
0: Oh, gasik banget kalau sarapan. Oh, iya. Iya. Alhamdulillah gasik, udah kenyang.
3: Aku masih kebagian aku gak?
0: Boleh satu lagu terakhir, mau lagu apa nih? Oh, iya. Mbak Yaya?
3: Cobalah untuk mengerti.
0: Iya, nanti aku coba ya.
3: Iya. Salamnya buat Hanif, terus siapa lagi sih Bapak Naura?
0: Bapak Naura, ya? Mbak Cindy.
3: Oh ya, Mbak Cindy. Terus ikut aja salamnya ya. Aku mau model pesawat.
0: Oh
3: cepetan.
0: Iya, oh gitu ya. Kirain model kebelet.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yaya cantik. Ada lagi model pesawat. Kirain model kebelet Mbak Yaya. Kebelet naik, udah naik ya udah gitu ya. Udah cukup dulu ya 4 penelpon, udah maksimal banget nih angkat sobat Sarah ya. Thank you yang udah pada gabung. Ada Putra Gagak Krimang di Bumi Harjo Klirong, selamat pagi juga. Katanya Mbak Nia mau lagunya Nia Dania Tinggal Segalanya Bagiku ya. Oh Dian Pisesa. Ya oke okay deh, oke. Tapi kalau kebagian ya, soalnya kayaknya udah penuh. Tadi udah terakhir sama Mbak Yaya lagunya ya. Salamnya dari Putra Gagak Krimang buat Mami Sahrini, Om Gendro, ada Mbak Cindy, maafin Pak Ratimin, Om Adina, dan buat semua yang lagi pantengin di depan radio masing-masing ya, buat manianya terima kasih. Thank you buat Putra Gagak Krimang. Ada Pak Untung Sebagio, selamat pagi Mbak Nia, katanya mau request lagunya Bang Ketua. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Uut, Mbak Ida, Mbak Titin, ada Mbak Gayuh, Pak Karim Cikan, Pak Bambang, dan buat semuanya buat pagi aja dari Untung Subagio. Thank you. Dari Pak Yanto yang ada di Marun, selamat pagi, waalaikumsalam, Oli Semaris. Tetap semangat buat Mbak Nia. Pak Yanto mau nitip salam buat Mbah Putri sekeluarga. Ada Bu Yati, Bu Tika, Pesaminten, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Isna, Mbak Sakina. Ada Mama Asraf, Mama Naomi, Putri Selatan, Bapak Kenora, Bapak Ija, Bapak Riono, Pak Gendro, Pak Sutar. Pokoknya kabis fans Radio Stara Kebumen ya. Semoga sehat selalu buat Mbak Nia sama tugas dan diberikan kesehatan selalu. Lagunya ngikut adik aku aja, kan satu kantor. Oke, anak singkong ya, naikin deh. Ditunggu ya lagunya ya buat ini. Tadi ada Pak yang tadi Marun, thank you banget. Dari Bayu cantik, hai mat pagi. Alisa Waris mau ngucapin barokallahu fi umrik untuk Uti yang cantik yang ada di Puring. Semoga semua doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah sehat dan selalu bahagia. Amin. Makasih Mbak Nia. Iya, terima kasih buat Ibu Ayu cantik. Ya, dari Mas Edi di Wonosobo. Waalaikumsalam. Selamat pagi Stara FM Kebumen. Kakak minta lagunya yang pertama kali dari Pance Pondang ya. Nah, siaran Stara FM sangat bagus dari Wonosobo. Kami selalu menyimak Sri Edi Yusuf Puskesmas Kertek Wonosobo. Oh, thank you banget. Oh, sinyal sampai sana sinyalnya bagus banget ini ya. Wah, buat Bu Gi hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Nih lagi OTW ya. Oke deh, thank you banget ya buat semua yang udah gabung hari ini. Sehat-sehat buat kita semua. Dan juga jangan lupa sehatkan penglihatan ya. Penglihatan gak boleh asal ya kasih obat. Nah benar, gak boleh asal. Harus tahu nih gimana benih yang jadi. Ya pakai Vitama aja dong, solusi kesehatan mata. Karena memang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan Vitamin ini kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak toma, dan juga ada ekstrak daun pepaya ya, yang sangat banyak mengandung vitamin A. Buruan coba beli Vitamin di apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk harganya mulai dari Rp150.000 aja ya. Beli Vitamin dapat bonus dong, dapat bonus obat tetes Vimata. Nanti obat tetes Vimatanya bisa ditetes aja ke penglihatan kita ya, 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitamin, solusi kesehatan mata. Yuk lanjut bareng lagu berikutnya dulu nih, ada singkong dan keju. Stay tune bersama nih ya di Oldies Away Waris, jangan kemana-mana.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata saya sering merah-merah.

0: sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira, Pak?
0: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya, Pak. Terakhir ini ya, Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
0: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Kitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Kitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Biarlah aku mengalah dari koleksinya di Kak Ardila. Udah nih yang munculin. Hai hai hai. Selamat pagi buat semua sobat Setara Kabupaten. Hari ini lanjut yuk sesi parlive kedua. Yang mau naik buruan buruan buruan naik naik langsung desel ya di 0851-8606-9984 0851-8606-9984 Coba nih yang angkat ya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldie Sewaris.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga.
1: Apa kabar, Madinya?
0: Ini ya, sehat baik. Apa kabar, Ibu Yati? Sehat, Ibu?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat selalu ya.
1: Udah gak dapet lagu ya, Mbak?
0: Iya, udah penuh. Mau naikin lagu apa nih?
1: Lagunya apa aja?
0: Ada Layar Tancap, Senandung Doa, Satukanlah Hati Kami, sama ada Cobalah Untuk Mengerti.
1: Senandung Doa aja yang ikut Umi Hanif ya?
0: Iya, Umi Hanif. Oke, dinaikin ya lagunya.
1: Salam-salam ya, Mbak.
0: Boleh, silakan Ibu salam-salam dulu.
1: Salam buat Umi Hanif, Bapak Hanif. Terus Mbak Saminta, Butika Darmanto, semoga lekas sembuh.
0: Amin.
1: Bunda Twito. Terus Mbak Sri. Bu Karmina, Mbak Ahmad. Terus Mama Asrop. Mbak Cindy, Mamfian. Bapaknya Kolbi. Pak De Selamat, Pak Sibutar. Terus siapa ya? Dan semuanya yang nyalami aku, terima kasih, salam kembali.
0: Oke, siap.
1: Dan semuanya.
0: Semuanya
1: terima
0: ya.
1: Kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati, sehat selalu.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo ya. Yuk, yuk, yuk, ada yang mau lanjut telepon gak nih ya? Satu orang lagi kalau ada. Kalau enggak ini nih, bacain atensinya dulu ya. Dari Mbah Karto, selamat pagi juga buat Mbah Karto. Oh, Mania mau salam aja buat Umi Hanif, buat semua pendengar Radio Setara Kebumen, lagunya ikutan aja. Thank you Mbah Karto. Oh, ada yang telepon. Halo, assalamualaikum. Selamat
2: ada
0: pagi.
2: Ada juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, Olise Moris. Apa kabar? Ini
2: orang gombong.
0: Sehat baik, alhamdulillah.
2: Angel buat Bania, kita belum lupu, kita mau.
0: Angel apa Angel? Aduh, aduh. Angel temenan ya. Baik.
2: Aku lagunya dukung Umi Hanif sama Bu Yati tadi, Senandung Doa.
0: Oke, siap, yeah. Nanti diputerin, yeah.
2: Sekarang buat Bapak Kenaora, Umi Hanif, terus Abi Hanif, Mas Hanifnya juga. Terus buat Bu Yati, Bunda Ervito, Mbak Fian, Mbak Intan, Mbak Inai, Pak Sistar, Mas Jetran, Bang Rondi, Duren Ambal, Mas Ari, Banyu, Samu Bangu. Terus buat Pak Paryono, Pak Suharto, Pak Rizbildan, Bu Ketika Darmanto, Mbak Yaya, Mbak Isna, dan semuanya lah ya.
0: Oke, siap.
2: Juga Bu Bumi, juga Mbak Ainun. Maksudnya Mbak Nia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Om Gendro. Oke, udah cukup dulu ya sobat Sara FM. Thank you yang udah pada gabung hari ini. Sehat-sehat, berkah semuanya, lancar aktivitasnya ya. Ahmad Anas Ramadan, thank you banget udah monitor. Ada Kang Sripi juga ya, udah monit juga pagi ini. Sehat-sehat selalu ya buat kita semua ya. Sehat emang mahal ya, jadi harus benar-benar dijaga ya Sobat Sarah FM ya. Iya dong ya. Apalagi sekarang sudah hadir Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Nah ya. Iya ya, itu udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga apalagi, pastinya dong Habutop nih tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi buruan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Harganya mulai berapa, Mania? Harganya tergantung dengan kemasannya ya. Untuk Habutop ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, ada yang 200 kapsul. Yang mulai harga Rp100.000, Rp150.000 dan juga ada yang Rp230.000. Pengen lebih irit, lebih hemat? Iya, belinya yang paling gede dong. Enggak usah tanggung-tanggung ya, Sobat Sarah ya. Enggak usah tanggung-tanggung ya. Belinya yang paling gede aja, yang 200 kapsul stok satu keluarga di rumah bakalan terpenuhi semua ya. Minum Habutop semua sehat semua. Oke? Okay? Iya dong. Selain itu Habutop juga bagus banget loh untuk Anda penderita sakit diabetes, kolesterol. Terus juga apalagi Mania ya, yang kena darah tinggi, darah rendah. Terus barangkali ada yang kena mah ya. Nah itu bisa banget biar gak kambuh-kambuh lagi, harus minum Habutopnya aja. Oke, iya dong, sehatkan badan bareng Habutop, sehat senantop. Oke deh, lanjut bareng lagu Senandung doa Nur Afni Octavia. Stay tune bersama nih ya di All These Memories.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Rusdi, Kampung Kadusimer Logon, Desa Kadu Jangkung. Sebelumnya saya sering masuk angin, perut kembung, susah tidur. Tapi setelah saya mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enak. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsi Habutop, obat ramuan Arab. Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, ayo minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

setia menemani Nia. Mohon maaf buat semua lagu yang belum bisa diputar ya, karena memang waktunya belum mencukupi ya. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya asyik banget ya. Stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti. Nia masih menemani Anda, jadi jangan kemana-mana ya. Nia izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi semua sobat setara ke bumi. Not pagi jelang siang ya, ini udah cerah benderang ya, udah cerah banget. Luar biasa. Hai hai hai. Ikutan goyang yuk bareng acara DTL Dangdut Glawet yang dangdutnya chic banget. Ya, stay tune terus yuk bersama Nia ya, di satel radionya dikencengin, kita goyang bareng DTL sampai jam 10 nanti. Spesial DTL kali ini di hari Kamis di tanggal 8 Oktober tahun 2026. Kira-kira gimana nih kabarnya sobat Sarah? Baik-baik aja, sehat terus ya, amin. Alhamdulillah, Nia juga sehat baik. Dan hari ini juga masih semangat menemani Anda bareng DTL ya. Dan buat yang mau ikutan gabung boleh, silahkan masih ditunggu untuk gabungnya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Dan oke, pagi hari ini Nia juga masih bareng Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otifus, ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Harus ada produk Denatur Indonesia. Thank you yang udah pada gabung ya. Asik, kita goyang-goyang lagi. Ada lagu Tambal Ban. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia.

0: agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Star FM K.

Sabar ya, ada regalasinya di Farina Indra Adela udah muncul ya. Iya benar banget, jadi orang harus sabar gitu ya, biar disayang semua orang. Iya dong ya, sabar ya. Kalau belum kebagian, belum ada rezekinya ya, besok akan menanti ya. Pokoknya apapun yang Allah berikan saat ini untuk kita, jangan lupa kita banyak-banyak bersyukur ya. Alhamdulillah kita sehat, baik. Iya, apalagi masih bisa dengerin Radio Stara FM, masih bisa ikutan gabung atensi, masih bisa ngetik tangannya. Pokoknya sehat-sehat buat kita semua ya. Ada yang lagi kurang sehat mania, kenapa nggak tahu kenapa nih, kakinya tangannya ya udah kayak nggak tahu, kaku, sulit digerakkan. Waduh, kenapa lagi itu? Ya harus jaga kesehatan dong. Iya, jangan sampai jadi gejala stroke ya. Wah ya, jadi buruan atasi dan ikhtiarkan dengan rutin minum Habutohop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ya, kenapa harus Habutohop mania? Karena Habutohop memang udah satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping, tidak menimbulkan ketergantungan obat. Terus apalagi nih? Terus iya dong, Habutohop juga ya udah terbukti khasiatnya, sudah didapatkan, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan di agen-agen resmi kami. Apalagi persanya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Udah versi lengkap banget deh Habutohop ya. Jadi banyak yang udah percaya ya. Iya, ada izin edar BPOM-nya, jadi udah aman ya. Dan buat yang sudah selalu rutin minum, thank you banget. Sehatkan badan selalu ya. Dan juga jangan lupa apa mania? Jangan lupa, benar banget nih ya, yang sering sakit diabetes atau kolesterolnya tinggi gitu ya. Jadi bisa banget minum Habutohop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dan juga ya, bagi yang sudah minum terima kasih. Yang tanya harga, harganya berapa Mbak Nia? Harganya mulai dari 100.000 yang 50 kapsul, ada yang 150.000 yang 100 kapsul, sama ada yang 230.000 yang 200 kapsulnya. Jadi silakan bisa dicoba aja. Oke, yuk lanjut gercep yang mau gabung nih ya, bacain untuk semua atensinya ya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, selamat pagi nih buat yang ada di WhatsApp dulu ya. Ada Pak Paijo. Iya, pagi Bapak ya DTL. Selamat pagi jelang siang. Hadir Mania di DTL yang adanya su banget lagunya, katanya tambal ban ya. Salamnya buat semua pendengar Radio Stara FM. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Buat Mania bertugas sampai paripurna nanti. Dan terima kasih, jangan lupa bahagia. Ingat pesan Mas Andre. Iya, makasih banyak ya buat Pak Paijo ya. Oke, lanjut lagi. Ada dari siapa lagi nih? Oh, Mbak Alaska yang ada di Cipari Cilacap. Selamat pagi DTL. Sehat selalu buat Mania, request lagunya Ditinggal Pas Sayang-Sayangnya. Oke, thank you banget. Dan lanjut lagi gak nih? Lanjutlah, masa enggak ya. Ada dari Mbak Sri di Purwodi. Selamat pagi, gimana Mania, masih semangat? Semangat dong.
Iya, DTL minta lagunya Teh Hijau ya, udah muncul. Salamnya buat semuanya, fotokopi tadi pagi, nambah sedikit buat Bunda Hanif, Bu Karmina, Bunda Wartik, Mama Bawel, Mbak Cindy. Terima kasih buat medianya, mau tugas aja. Sehat selalu dan bahagia selalu. Thank you, Mbak Sri. Ya, lanjut lagi deh. Di bawahnya Mbak Sri ini ada dari WhatsApp-nya Mama Ririn cantik. Selamat pagi buat Mama Ririn. Waalaikumsalam. Monit DTL ya, nadinya asik banget. Ser, lagunya katanya sabar ya. Salame fotokopi di Oldies aja, nambah sedikit buat Mbak Yanti di Marun Purworejo. Ada Bang Mamat, Pak Kang Gendro, Pak Sutar, Bapak Kenora, Mbak Ihai, Mbak Inai, Mbak Julit. Dan buat Mbak Nia, mat pagi, mat aktivitas, sehat selalu, tetap semangat mat tugas, dan jangan lupa bahagia. Thank you banget buat Mama Ririn cantik ya. Ada Bunda Wartik di Lono Purworejo, selamat pagi. DTL lagunya Helikopter Turun ke Padang, salamnya fotokopi tadi pagi aja. Makasih buat Bunda Wartik ya, lagunya ditunggu habis ini diputar. Ya, dari Wiyung Arvino, waalaikumsalam, selamat pagi, absen aja. Katanya selalu dengerin Stara FM Kebumen nih Mbak Nia. Semoga Stara FM selalu jaya di udara. Makasih Wiyung Arvino doanya, sehat-sehat selalu ya. Iya, dari lagi. Oh, Mas Andre, mat Kamis manis buat Mas Andre, ikutan gabung di DTL yang darinya asik banget. Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Bunda Tini yang ada di Puring. Semoga panjang umur, lancar terus usahanya, amin. Terus selalu diberikan kesehatan ya. Dan minta lagunya Ngupaya Nembania ya. Dibagi salamnya buat udah yang udah nyalamin Andre tiap pagi sampai pagi lagi. Ya, semoga kalian semua diberikan kesehatan. Buat mbokku yang ada di Poncowarno, semangat terus main-main mobil-mobilannya. Dan sehat-sehat terus ya dibawa. Buat Mania tetap siar aja, tetap semangat, dan ingat pesan Om Pariono, jangan lupa bahagia. Ya, makasih banyak ya buat Mas Andre ya. Lanjut. Ada dari siapa ini? Buat pagi juga nih buat Mama Nadia di Poncowarno. Waalaikumsalam. Lagunya katanya Bahtera Cinta. Salamnya buat Mbak Putri, Pak Gendro, Pak Sutar, Bapak Kak Abi, Mas Oyong, Bu Fatur. Ada buat siapa nih? Oh, ya buat semuanya. Mau tugas aja buat Mania, bahagia selalu. Thank you buat Mama Nadia. Ada Kang Imam Butuh, selamat pagi DTL Stara FM Kebumen. Bang Imam mau bagi salam buat Mbah Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Mama Titin, Umi Hanif, Putri Selatan, Mbak Yaya, Bunda Arvita, Bu Aju, Bu Tika, Bu Tuti. Ada Papa Ija, Pak Karim, Bapaknya Nora. Ada untuk Mas Oyong, Mas Sandi, Mas Dani, dan untuk semuanya. Lagunya Ungkapan Hati buat yang lagi tugas sama tugas, terima kasih. Iya, terima kasih juga ya buat Kang Imam yang ada di Butuh. Lanjut lagi dari Mama Risma. Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Mau dong Bania lagunya Pengadilan Cinta. Salamnya buat semua sobat Star FM semuanya. Buat Manianya, makasih mat tugas dan sehat selalu. Thank you Mama Risma. Mas Oyong di Banjir Purworejo, selamat pagi juga. Salam sejahtera buat kita semua. Lagunya katanya Tanpa Batas Waktu. Oke. Dari Happy Asmara ya. Salam-salam buat Bu Tika, Bu Tuti, Bu Karminah, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Ayu, Bu Samintan, Umi Hanif, Bunda Wartik, Bunda Arvita, Pak Pariono, Pak Soeharto, Pak Bambang, Pak Penyenora, ada Abang Gendro, Mas Franky, Mas Betren, Mama Nadia, Mama Astra, Mama Astrid, Mama Naomi, Mama Wulan, Mama Cindy, Mbak Yaya, Mbak Liana, Mbak Yanti, Mama Ulfa, Mama Rizky, Mama Fitri, Mas Andre, Mas Ima, Mas Bayu, dan buat semuanya aja menikmati suasana pagi di hari kami sembari berapa aja ya. Buat Mbak Nia, mat kembali lanjutin siarannya. Ya, thank you Mas Oyong, sehat-sehat ya pokoknya ya. Lanjut lagi dari Pak Untung Subagio, mat pagi, katanya mau lagunya Goyang Dumang. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Titin, Mbak Ut, Putri Selatan, Mbak Rosita, Mama Intan, Om Gendro, Mas Hafi Jambi, Pak Karim Chicken, Pak Sutar, mat aktivitas aja dari Untung Subagio. Thank you.
Ya, dari Mama Aulia di Sanggo Banyu, selamat pagi. Halo Mbak Nia, hadir dari Bulpes lagunya Sumanding Silvi. Salam-salam buat semuanya. Buat Mbak Nia, matugas, sehat terus dan terima kasih. Sama-sama Mama Aulia. Lanjut dari Baningsi Plesung. Hai, pergi ke Jogja naik odong-odong. Hai, ini sing cantik nih ya. Absen dong. Ya, absen ya. Katanya Melo hadir sih nambi gawe gula. Salah Pak Mamat makan semangka ben tambah semangat tulung oglekna sisa-sisa cinta. Waduh, nek ora bukan yang pertama. Salamnya buat semuanya aja, buat Kamis manis tetap semangat lur cicis, buat banianya matugas sampai tuntas dan sukses selalu dilancarkan rezekinya. Thank you Mbak Ningsi. Lancar usahanya, berkah-berkah selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari siapa lagi nih? Dari Tri di Wonosobo Sapuran ya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Semoga sehat selalu Mbak Nia, amin. Dan mau minta lagunya Gayung Tak Bersambut. Salamnya buat pejuang nafkah dan anak-anak aku. Semoga semuanya panjang umur, sehat selalu, umur dan berlimpah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya. Salam kenal Mbak Tri di Wonosobo. Semoga bisa monit selalu ya, dan ikutan gabung terus gitu ya, biar banyak saudara, banyak temen nih. Yang dari Wonosobo banyak juga di sini udah monit ya. Iya. Dari Bu Siti di Luano ya, mat pagi katanya minta lagunya Memori Berkasih. Salamnya buat Mbak Sri Purworejo, matugas aja buat temennya, matugas sehat selalu. Thank you Bu Siti. Duren di Ambal hadir ya, monitor. Salam gua Bunda Rosita, Umi Hadi, Bunda Nesalis, makasih buat Mania. Thank you Duren di Ambal. Mbak Isna, iya, selamat pagi, waalaikumsalam buat Mbak Isna. Oh, kakak minta lagunya Noto. Terima kasih Mbak Isna, salam-salam buat semuanya aja dari Isna, selamat pagi. Iya, makasih Mbak Isna ya, sehat-sehat Mbak Isna. Yaudah deh, kita lanjut goyang lagi aja yuk. Nanti yang belum kebaca di sesi 2 ya. Yang pengen pon live belum kirim WA atau SMS, boleh nanti naik di pon live-nya aja. Jadi tenang aja, masih sampai jam 10 bersama Nia. Yuk kita goyang. Ada lagu Helikopter, stay tune bersama Nia di detail yang dadanya asyik banget.

0: barang keranselan sampai sebanyak itu?
1: Eh, Bapak, ini Pak, Abang rencananya lusa mau ikut hiking, mendaki gunung gitu sama teman-teman kampus. Padahal baru aja Abang mau izin ke Bapak.
0: Asik dong tuh, bisa refreshing dengan alam luas, hilangin jenuh di kampus ya.
1: Nah iya Pak, mumpung gratis pula. Jadi Abang cuma bawa uang saku seadanya aja buat jaga-jaga.
0: Syukurlah, tapi ingat, hati-hati di sana, jangan sampai pisah sama rombongan. Jaga jarak aman dan berdoa.
1: Pasti Pak.
0: Dan ada satu lagi nih, bawa habutopnya biar di sana juga tetap bisa konsumsi, supaya nggak telat konsumsi juga. Ini kan herbal, jadi harus rutin dan juga telaten minumnya.
1: Tentu dong Pak. Nih, Abang udah siapin di tas, bahkan Abang bawa 2 botol nih.

0: kesehatan, kayak Habutop ini.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM.

0: udah muncul. Oke, oke. Lanjut sesi pon lab. Iya ya. Dan untuk 3 atau 4 orang menelpon, langsung pencet aja di 0851 8606 9984. Langsung pada desel nih. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTR, apa kabar Mbak Nia?
0: Nia baik, sehat, apa kabar? Ibu Yati, sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat selalu.
1: Dapat
0: ya.
1: Dapat nomor pertama.
0: Udah gasik ya, desel-desel ya. Alhamdulillah.
1: Mau minta lagu Mbak.
0: Lagu apa Ibu?
1: Lagunya Daun Tak Bertangkai.
0: Daun Tak Bertangkai. Oke, siap.
1: Salam-salam ya, Mbak.
0: Silakan salam-salam dulu.
1: Salam buat Mbak Saminten, Umi Hanif, Butika Darmanto, Bunda Kristum. Terus Mbak Yaya. Mama Vian, Mbak Cindy, Mbak Yanti, Carmina, Mbak Ahmad, terus Mama Srop, Mas Abin Jambi, Mas Oyong, Bapaknya Nora, Pak Gendro, Pak Sutar, Putu Tinggabat, Mbak Sri, dan semuanya aja Mbak yang nyami aku, salam kembali.
0: Oke, siap.
1: Semuanya. Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Lanjutlah masa enggak. Oke, ada siapa ini? Diangkat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.

0: baik. Sehat.
1: Ini saya sakit 2 minggu.
0: Oh, mantap.
1: Dirawat 4 hari.
0: Walah, sekarang gimana, udah mendingan, udah sehat, udah membaik?
1: Sakit pipi, terus ini yang terakhir asam lambung, tapi alhamdulillah udah mendingan.
0: Alhamdulillah, iya, pandai-pandai jaga kesehatan ya, hati-hati lagi ya. Amin.
1: Minta lagu dong, Bania.
0: Apa lagunya, Mama Agung? Dangdut.
1: Demi Koe.
0: Demi Koe. Oke, dicari ya.
1: Buat anakku yang di Kalimantan, nama yang di Malaysia, semoga badan dengerin.
0: Amin.
1: Salam-salam ya, Mbaknya.
0: Iya, silakan. Salam-salamnya Mama Agung.
1: Pak Uti, Mbak Putri, Mbak Kakung, Pak Suwarto, Pak Pangono, buat di Garda Collection Ketawang Putri, terus Fukus Nyatun, Mama Alma, terus buat Pak Yaya, buat Bu Yati, Pak Kasim, Pak Kapit Jambi, Mas Putar, Bunda Vito, buat semua aja yang lagi monitor radio secara dokumen, semoga sehat selalu. Buat Mbak Nia, selamat tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, rezeki lancar, berkah barokah, panjang umur.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mama Agung. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTM.
2: Selamat pagi, Kak Nia.
0: Pagi juga, hai. Wah, Mbak hai. Kiki, apa kabar, sehat?
2: Baik, Kak Nia gimana?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Wih, tumben ini naik pon lab ya.
2: Iya, dari kemarin susah, Kak Nia, naiknya.
0: Apalagi cover ini, lagi cover ya. Wah,
2: iya.
0: mantap. Laris manis pokoknya ya, berkah. Mau lagu apa nih, Mbak Kiki?
2: Lagunya Salahmu Sendiri punya Adela.
0: Oke, siap.
2: Oke, mau kirim salam?
0: Iya, boleh. Buat siapa ya?
2: Ada Mbak Septi, ada Mbak Desi, ada Mbak Ami, ada Mbak Iin, Aisyah, Mbak Tri. Pokoknya semuanya lah, selamat bekerja, sukses selalu.
0: Amin. Lagi pada monit ya ini ya.
2: Buat Kania, sukses selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Selamat bertugas.
0: Siap.
2: Asih.
0: Iya, sama-sama. Makasih juga buat Mbak Kiki. Sehat-sehat ya. Thank you yang udah pada gabung. Masya Allah, ternyata ramai juga ya pagi ini ya. Cukup dulu ya Sobat Sara, kayaknya lagunya juga udah penuh, gak bakal bisa nih puterin lagi, udah full banget ini. Ya, semoga cepat pulih kesehatannya Mama Agung, bisa beraktivitas kembali, amin, dari Pak Paijo. Thank you. Ada Kang Darman, monit aja. Oke, makasih banyak. Terus ada juga Mama Asraf, waalaikumsalam, monit aja nih Sinambi Dugem, Bania. Salamku buat semua pendengar Radio Star FM, lagunya ngikut aja. Thank you Mama Asraf. Ada Mbak Yanti di Marun, waalaikumsalam, DTL menjelang siang yang asyik banget, Mbak Nia masih semangat, salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mama Asraf, ada Mama Naomi, Bapak Kenaura, Pak Suter, Mas Andre, Mas Faris, Pak Paijo, ada buat Pak Soeharto, Pak Pariono, Pak Gendro, Pak Deslamat, Bunda Titin, Mbak Siti Kalikutas, Mbak Sri Purworejo, Mbak Cindy, Bunda Arvito, Mbak Sakina, Bunda Octavia, Mumi Hanif sekeluarga, Bu Kumis, Bu Heni, dan buat semuanya aja. Buat Mbak Nia petugas sehat selalu, lagunya si Jiping Selawe. Pulangnya hati-hati ya Mbak Nia, semangat. Thank you Mbak Yanti, sehat-sehat ya. Iya lah. udah cukup dulu ya. Dan thank you banget ya buat semuanya yang udah gabung hari ini. Sehat-sehat buat kita dan juga penglihatan kita. Habis kelilipan Bania semalam pulang kerja, gak tahu ya, lupa kaca helm gak ditutup, kelilipan apa sampai perihnya, sampai sekarang belum sembuh-sembuh nih matanya ya. Wah bahaya ya Sobat Sara, yuk buruan deh dari sekarang minum Vitama, solusi kesehatan mata. Gimana di rumah udah pada nyetok Vitama belum nih? Belum ya? Duh stok dong ya, sewaktu-waktu nanti kalau butuh udah ada di rumah ya. Diminum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Dan Vitama juga bagus banget loh untuk semua Sobat Sara penderita sakit mata minus, katarak, silinder, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan ya, dan berbagai masalah mata lainnya. Jadi buruan beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Beli ke radio gimana Beni? Boleh, mumpung masih ada stoknya. Yuk guys, beli Vitamanya jangan sampai kehabisan. Oke. Lanjut bareng lagu Daun Tak Bertangkai dari Anissa Rahma. Stay tune bersama Nia di DTL yang dadanya asyik banget.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Demi Koe ya udah muncul. Hai. Yo sebesar FM kita lanjut sesi Pond Live kedua nih. Yang mau naik buruan naik di 0851 8606 9984. Oke. Ya, sesi 2 ya. Ini agak cepat nih ya. Udah tambah siang soalnya ya. mana tadi yang disel? Udah deh, ini bacain atensi dari Ibu Rinawati Rowerjo ya. Kebetulan ada voice note ini ya. Jadi ini ya, puterin dulu ya voice note-nya ya.
1: Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam. Pagi.
1: Mbak Nia, aku tadi Ponda kok berdering, malah yang masuk yang lainnya, aku nggak masuk. Malah tadi banyak yang mompa-mompa, jadi nggak bisa telpon.
0: Sinyalnya ya. Itu berarti.
1: Saya minta lagunya nggak kebagian. Lagunya ngikut aja ya Mbak Nia.
0: Okay.
1: Salam-salamnya buat yang barusan naik. Tadi siapa yang barusan naik dari tadi? Dan semuanya deh, buat Mbak Nianya metugas aja nyampe kelar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Rinawati. Ada Mama Agung ya, katanya makasih doanya Bapak Ijo. Salamnya lupa tadi ya, maaf ya. Oke, ada juga dari siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Assalamualaikum.
0: Oh iya, waalaikumsalam Bapak Kasanika. Apa kabar hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, dengan sehat dan ya.
0: Sehat baik, alhamdulillah. Hadir siangan ini ya, dari tadi gak bisa naik ya.
2: Iya, rebutan gak robotaknya Naura, tambah sulit.
0: Iya, rebutannya banyak. Pokoknya kalau pagi
2: Kut malah terbaik.
0: Nah, Kerry wis ora kebagian apa-apa gelah. Aduh.
2: Bisa naiknya.
0: Ya penting bisa naik. Mas, salam-salam buat siapa Bapak Kesanika?
2: Semuanya aja yang udah naik, semuanya yang pagi mendengarin. Oh iya, buat Om Dani, ngomong-ngomong pujuannya sampai jemur enggak?
0: Minta dipunjung ini, ada Umi.
2: Katanya Sabtu sama Jumat nggak bisa naik, mau muncul.
0: Oh iya, besok ya, Jumat sama Sabtu ya.
2: Ya, buat Mbak Nianya yang bertugas sampai itu. Terima kasih ya.
0: Iya, terima kasih juga Bapak Kesanika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Oke, cukup dulu sama Sarah ya. Ada Bunda Tini cantik. Hai. Mbak Nia, aku masih moni sambil uprek ya. Thank you untuk semuanya yang sudah selipkan doa di udara dan juga yang udah japri untuk aku dan untuk cucuku. Buat Ibu Tika, Mas Andre, Bu Ayu, Mama Asra, Bu Tuti dan buat semuanya aja. Pokoknya semoga semuanya pada sehat ya, Mbak. Buat Mbak Nia metugas, berkah dan sukses selalu ya. Sambil uprek nih Mbak Nia ya. Pokoknya semoga semuanya sehat selalu metugas ya. Wih, mantep banget ini masak-masaknya, luar biasa. Iya, baru kalau fi umrik, pokoknya buat orang puring ya, sehat-sehat ya. Dan thank you banget buat yang udah gabung hari ini, sehat semangat. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh ya, amin. Iya, lekas sembuh ya, enggak hanya doa ya, ikhtiar juga perlu nih sobat Sarah ya. Udah ikhtiar baru tawakal ya, benar, udah berusaha dulu ya, gunakan habuta baru kita bertawakal, banyak-banyak berdoa, semoga cocok, semoga cepat sembuh sakitnya ya. Apalagi yang sering banget kadang dilanda apa Mbak Nia, ya yang kadang tuh bikin perut sakit nih Mbak Nia ya, kenapa? Enggak tahu habis makan apa. Mungkin asam lambungnya naik. Nah, ini cocok loh pakai Habutop. Iya, ya coba Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop pokoknya sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Jadi udah lebih aman. Halal, izin edar BPOM-nya udah ada dan pastinya nih, apalagi Mania. Pastinya nih udah tersedia dong di apotek dan agen-agen resmi kami. Jadi buruan silakan, jangan sampai kehabisan. Lanjut goyang deh, ada lagu Pengadilan Cinta. Stay tune bareng dia di DTL yang dadunya asyik banget.

kabar sama sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Dan mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Untuk semua lagu yang belum bisa Nia putar, maaf banget ya, waktunya belum mencukupi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1 Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: batal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Ini dari Pak Mandor, dikasih suplemen herbal namanya Abutop. Katanya herbal ramuan Arab buat menjaga imunitas tubuh kita selama bulan puasa. Bahkan juga bisa buat mengobati berbagai macam penyakit, Bu. Aman, halal, dan mudah BPOM lagi. Dan ini sekalian gaji penutup dari Pak Mandor juga. Bisa buat modal usaha kita bulan puasa nanti.
1: Alhamdulillah, ada aja orang baik ya, Pak.
0: Makanya

0: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Setara FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh. Sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
0: 98.4 Star FM.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: 98.4 Stara FM.

0: Loh, Bu Juli, kok saya perhatiin setiap kesini ibu sendirian terus? Biasanya bapak iya yang jaga jualan.
1: Ya ini Mbak Sari, suami saya lagi gak bisa aktivitas dulu.
0: Loh, kenapa Bu? Sakit?
1: Iya, udah 3 hari katanya perutnya mual, panas perih. Kayaknya mahnya kambuh deh. Padahal udah minum obat mah di warung, bolak-balik lagi belinya. Tapi cuma sebentar efeknya.
0: Awas loh Bu, nanti ketergantungan. Kenapa nggak coba yang herbal aja?
1: Emang ada?
0: Ada dong Bu. Nih saya saranin buat konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu Bu.
1: Habutop? Bukannya cuma buat menjaga kesehatan aja ya Mbak?
0: Nih nggak cuma itu aja Bu. Habutop kayak khasiat, selain menjaga kesehatan juga baik buat mengatasi gangguan-gangguan pencernaan Bu, seperti asam lambung, diare, dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, makasih ya Mbak infonya.
0: Sama-sama Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM.

0: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering nggak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Siakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM.

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit, sudah beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum

0: Ya, kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf pencepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: 98.4 Stara FM.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peti Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesop.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Vetivera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: bapak-bapak. Tiap habis mandi, selalu aja nyimpen handuk basah di atas kasur. Anehnya lagi, ini handuk kok bisa-bisanya basah banget kayak habis direndam air. Ya, ya.
1: Kulan, Bu. Ayah naon, wahai bidadariku.
0: Bidadari, bidadari, modus. Tahu aja istri mau marah-marah, pasti selalu pakai jurus puja-puji lemah lembut.
1: Iya, atuh apa? Ada apa, wahai istriku yang tanti?
0: Ini ayah kebiasaan nih, kalau habis mandi, itu handuknya digantung lagi, dijemur. Bukan main brak-bruk di atas kasur. Jadi basah juga tuh, kena spray sampai kasur-kasurnya.
1: Ya maaf, Bun. Tadi ayah kelupaan, soalnya buru-buru mau minum Habutop. Nanti kalau ayah lupa minum Habutop, diomelin lagi.
0: Minum Habutop yang sehari 3 kali aja inget. Masa nyimpen handuk, abis mandi sehari cuma 2 kali aja lupa terus sih. Tiap hari lagi lupanya.
1: Atupan Habutop ramuan Arab mah penting buat membantu menjaga daya tahan tubuh ayah sama bunda, biar bisa menua bersama. Lagian, nanti malam kan ada jatah pertandingan di ring eksotis. Jadi bapak harus minum Habutop lebih ekstra.
0: Tuh kan, giliran minta jatah aja gak pernah lupa.
1: Aduh, ayo ah.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

0: profit sama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya bener-bener nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh. Sesak napas sembuh. Tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda.

0: Assalamualaikum.
1: Iya, amin. Waalaikumsalam, Mas Waris.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Ini mah, badan papa gatel-gatel. Tuh, bentol-bentol gini tuh.
1: Kenapa gak kemarin aja gatelnya pas lagi meeting sama admin admin di kantor papa yang cantik-cantik?
0: Masya Allah mah, kok gitu ngomongnya? Masa papa kegatelan sama orang sekantor?
1: Ya bis, kayaknya sering banget tuh. Bahkan kemarin katanya juga makan-makan sama mereka.
0: Oh iya, bener itu.
1: Bener apa? Papa bener-bener kegatelan sama mereka.
0: Astagfirullahaladzim, bukan. Maksud papa, gara-gara kemarin makan seafood. Papa kan alergi seafood.
1: Nah, tuh kan, karma itu pa. Makanya pa, gak usah sok-sokan makan-makan begitu. Biasanya juga makan tempe penyet aja, sok makan seafood. Giliran sama istrinya, mentok-mentok makan nasi.

0: Jadi jauh-jauh tuh alergi sama kolesterol papa.
1: Iya, Ma. Ih, ngau-ngau mulu, bukannya garukin.
0: Emangnya singa? Ngau-ngau mulu. Garukin tuh pakai kucing tetangga.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Star FM. Hai. Siang hari ini udah jam 1. Sama gak? Anda masuk waktu Indonesia bagian? Sama-sama jam 1. Panas banget, alhamdulillah. Udah bisa dengerin lagi lagu-lagu Jiran. Oke. Rena temenin Anda sampai nanti jam 3. Yang mau gabung boleh. Tetap SMS, WhatsApp Anda ditunggu ya. Boleh request lagu atau juga salam-salam gitu. Kirimnya di 085-1860-6994. Sekali lagi mau ikutan gabung bareng Rena, boleh ke 085-1860-6994. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group ya. Sambil apa? Kerja. Ya. Semangat yang lagi kerja ya. Lagi santai dong. Wah, mantap. Sambil ngopi ya. Oke. Tadi satu lagu udah dibuka, Betapa Ku Cinta Padamu. Lagu berikutnya Rena kasih untuk Anda dari Slam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak?
0: Iya nih, Ma.
1: Loh, bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo lo, Papa mabuk ya.
0: Astagfirullah, Ma. Sejak kapan Papa kayak gitu? Amit-amit. Mata Papa lagi pegel banget nih. Perih pula, gatal juga. Aduh.
1: Oh, jangan-jangan efek Papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan, kena debu, kena polusi lagi.
0: Nah, itu dia, Ma. Main tuduh aja.
1: Ya maaf, Pa. Gak pernah-pernah sih Papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, Papa mandi terus makan, habis itu tuh di kamarnya diminum, terus pi matanya ditetes buat sterilin mata Papa.
0: Vita mah punya Mama. Ah, Papa kan belum minus kayak Mama.
1: Jangan salah loh, Pa. Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
1: Lembur apa?
0: Sama Mama.
1: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Yakin, Habutok obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

Udah hari apa nih sekarang? Hari Kamis ya. Berarti lusa itu udah weekend lagi. Wah. Tapi kayaknya ini masuk Oktober, November, Desember itu udah gak ada tanggal merah ya. Ada gak sih November tuh gak ada tanggal merah? Maksudnya selain Minggu, paling Desember. Desember, Natal. Natal? Natalnya hari Minggu juga kalau gak salah jatuhnya. Ya gak sih? Aku di sini, ya Allah, aku mau bawa kalender lupa terus lagi. Di sini gak ada kalender. Oktober, iya kan? Gak ngaruh sih, aku cuma pengen tahu aja gitu. Karena mau Oktober atau November ada tanggal merah selain Minggu, iya gak ngaruh banget di akunya. Iya sih, iya kan ya. Toh, oh Natalnya Jumat bes. Berarti tahun barunya sama Jumat. Wah, ini long weekend ini. 25, 26, 26-nya udah pasti tanggal merah. Ya, ada yang belum makan? Makan dulu gitu, tak temenin Rena. Aku cuma nemenin. Gak usah sekhawatir itu. Khawatir Rena minta, enggak. Aku gak mau kepo-kepo juga lagi pada makan apa. Mana lihat, mana kirim gambarnya, mana beneran gak gitu. Gak gitu-gitu banget. Ya, apalagi nanti minta dikirim gambarnya. Udah gitu Mbak Rena minta dikirim beneran makanannya. Ih, kok gitu banget. Ya, yang belum kirim, buruan kirim lah. Kirim atensi, bestie. Aku gak minta dikirim makanan. Aku tidak kekurangan makanan. Mohon maaf ya. Alhamdulillah, Rena kekurangan makanan. Enggak, akhir juga alhamdulillah lancar. Cuma kalau pagi pasti ini. Pasti, ya agak-agak keruh ya. Jadi mungkin kalau ini yang pakai PDAM ya. Gak tau kalau di daerah Rena gitu. Jadi kayak aku buat air minum, Rena gak pernah, di rumah gak pernah pakai air galon, bes. Aku selalu rebus air. Tapi airnya tuh gak yang langsung, kalau rebus air tuh gak yang langsung ambil dari keran itu, enggak. Pasti aku tuh endapkan dulu di ember gitu. Jadi kalau mau ngisi tampungan pakai ember buat minum sehari-hari, buat keperluan masak juga, itu dari endapan di ember. Kalau udah setengah ke bawah, gantilah tuh air ya. Jadi malam, kalau malam tuh masih jernih. Cuma kalau udah subuh itu airnya beberapa hari ini, satu minggu ini kalau nggak salah, nggak tahu sama atau enggak ya, itu keruh gitu, masih bendingan air sumur. Kenapa jadi bahas air ya? Nggak bahas sih, cuma tetap semangat yang masih saudara kita yang masih kayak kekurangan air, masih memang harus mengandalkan bantuan gitu. Kayaknya ada di sosmed itu buka donasi gerakan bantuan air bersih daerah mana gitu kalau nggak salah. Semoga banyak yang bisa bantu, bisa semuanya tuh gak ada yang kekurangan, kekeringan. Bisa, biarpun ini bisa terpenuhi lah ya. Kadang-kadang ya, aduh, suka terenyuh sendiri. Bentar, yang lagi masak semangat aja, gak boleh meleng, awas. WA dulu, tapi kayak ada SMS deh, coba. Nih, selamat siang Rena, siang juga. Salam buat all semuanya, lagu Malaysia.
Iya, ini siapa ya? Aduh, nggak tahu lagi. Tidak ada nama. No name. Ke WA. Mama Yani, waalaikumsalam Mama, selamat siang. Ambil ikut gabung boleh. Lagunya udah tadi Mama Rindiani ya. Salamnya buat semuanya aja, buat Barira bertugas sehat selalu, amin. Terima kasih, Henry. Siang juga, salam buat Bu Fatur, Bu Tika, Bu Komis, Bu Heni, Bu Karmina, Bunda Nisali, selamat Fian, Mama Ashraf, Mama Ririn, Mbak Siti, Mbak Ahmad, Mbak Alaska, Kang Mamat, Pak Sabar, buat Barira masiran aja full barokah selalu, amin. Terima kasih buat Andri. Halo Mas Hoyong, lagunya Bunga Edelweiss, boleh. Dari Andra ya, ready. Lanjut Basri. Waalaikumsalam. Kabar Rena sehat, alhamdulillah. Mama papa. Salam rindu buat papa mama atau apa sih? Emang ada ya? Takutnya aku selama ini mama papa tuh Rena ininya ke rindu buat papa mama. Kalau mama papa lagu ini. Lain punya siapa? Pakai ini coba pakai penyanyinya. Mama papa di sini Tasya Rosmala. Maksudnya lagu mama papa ini lagu dangdut, kepengen versi Malaysia. Gak ada. Adanya Salam Rindu buat papa mama. Oh, berarti bukan ini. Oke, aku deal ya. Buat yang lagi monitor, Bunda, Mbah Bubut, Bu Hati, Bu Saminten, Bu Siti, Papa Ijo, Pak Yanto, Mama Ashraf, Mama Fian, terus Pak Sutar, Pak Imam, Mas Hoyong, Pak Karim, Mbak Alaska, Mas Andre, Umi Hanif, sekeluarga, Bu Ayu, Bu Karmina. Terima kasih buat mbaknya, matugas, sehat selalu, bahagia selalu. Amin, doa yang sama, bahagia selalu, sehat, semangat buat Basri yang ada di Purworejo. Halo Mbak Fatin, siang juga. Luru cintaku dia tadi ya. Rindu mama papa. Oh ya ya ya. Salam rindu buat papa mama. Itu judulnya. Salam rindu buat papa mama. Makasih ya, nanti ditunggu aja. Halo mbak-mbak Kiki, gabung. Lagunya rindu serindu rindu rindu rindu rindunya. Boleh boleh, eksisnya ready juga. Buat tim Femina dan Kiki, semoga kompak selalu. Buat Karinanya sama tugas, terima kasih juga. Mama Risma, waalaikumsalam, lagunya dong Setiamu Gugur di Mata. Waduh, pakai acara gugur lagi. Iya, ready ya, Mama. Salam buat semua sobat Sara FM yang lagi monitor, buat Mbak Rina bertugas. Semoga saya selalu kembali kasih. Udah dulu ya. Masih ditunggu atensi Anda. Semangat yuk yang ada di Pasar Tumenggungan, Mas Ibnu CS. Pak Sabar, halo. Pak siapa lagi? Pak Ahmad jahit, tukang jahit di Pasar Tumenggungan juga, semangat. Yang di Pasar Kutawinangun, Mbah Markam, halo Pak Edi Cukur, apa kabarnya? Lama gak gabung ini sama Kang Tejo, radionya masih rusak. Pak Karim juga, halo. Yang lagi jahit-jahit, Bu Ar. Semua-muanya. Bu Kumis lagi ngulek-ngulek, biasanya jam segini ya Ibu? Oh hadir, oke. Lagi sambil apa Ibu? Gak boleh ngantuk, ngantuk ngopi deh. Gak boleh tidur. Tidurnya ntar malam Jumat, abis yasinan, abis tahlilan ya. Sobat Sara FM,
jaga kesehatan selalu ya kan, kau harus sakit dulu loh minum habut top. Terbukti banget konsumen kita tuh banyak yang sehat gitu. Aku kayak terngiang-ngiang Mbak Rena, aku pikir memang habut itu cuma buat orang sakit, tapi bener-bener ini sekarang menjadi vitamin suplemen aku setiap hari karena menemani segala aktivitas kerjaku yang luar biasa. Menurut orang-orang katanya aku tuh capek banget, apalagi aku sendiri Mbak yang ngerasain gitu. Kadang udah sampai gak dibikin rasa capeknya kayak apa demi cuan katanya. Tapi alhamdulillah kayak gak bisa. Tadinya aku cuek banget ya, udah yang penting bener-bener kerja dari pagi sampai malam. Terus kayak katanya ya apalah aku kalau kerja dari pagi sampai malam duitku banyak, tapi nanti akhirnya badanku payah, sekalinya drop nanti beberapa hari harus bed rest, nggak bisa cari duit lagi. Itu yang aku pikirkan, itu yang aku sayangkan gitu katanya. Makanya sekarang mending kerja seberapa kerasnya, seberapa capeknya, tetap kasih rewardnya nggak selalu yang harus makan-makan katanya di luar, tapi tetap ada agenda kayak gitu. Nah, apresiasi buat diri sendiri, nggak harus ke salon untuk mempercantik diri, tapi membeli Habutop untuk sekedar jaga kesehatan. Tapi beneran berasa banget katanya badannya tuh jadi udah kayak nggak, ih aku loh kerjanya yang orang-orang 7-8 jam aja udah bilang capek, aku yang kerjanya hampir 18-20 jam katanya. Masya Allah, gila. Tapi aku masih bisa ngerasain badanku enteng, fit selalu, energik setelah minum Habutop. Itu berasa banget katanya, ngefek banget ya. Semangat Bu. Pokoknya alhamdulillah kalau cocok. Memang Habutop tuh gak harus sakit dulu minum Habutop ya. Benar, buat vitamin, buat suplemen. Jadi badan gak gampang capek, gak gampang sakit gitu. Udah, pokoknya ayo dibeli. Harganya mulai dari 100.000 yang isi 50 kapsul, ada yang 150.000 isi 100 kapsul, dan 230.000 isi 200 kapsul. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Wah, Ibu lagi nyacah-nyacah gori. Rena tadi pagi udah rebus gorinya, udah masuk kulkas ya. Karena hari ini masak sayur asem gorinya. Jadi kan aku yang gak bisa gini loh Bu, Ibu, kan ada nih yang sayuran yang udah dikemas, yang udah dibungkusin, beningan, sop, sayur asem itu udah sebungkus. Kalau ibu-ibu pada belanja beli 2 bungkus gitu, ada yang 1 bungkus, ada yang 3 bungkus. Kalau aku jarang terus terang beli yang udah bungkusan, pasti aku beli yang gori seplastik gitu. Kacang panjang beli seikat, terong beli sekilo, labu siam beli sekilo, buat ya buat stok aja, buat nanti di mix sendiri. Kalau sisa ya nggak apa-apa, sisanya bisa buat di lodeh, sisanya bisa buat di oseng gitu kan. Ya daripada beli yang eceran kayak gitu, rasanya kayak enak. Kira-kira inilah ukurannya pas gitu. Kadang-kadang kepengen sayur asam yang seplastik, cuma gorinya cuma sepotong, gak seru gitu. Jadi beli yang plastik kan sekalian. Aduh, udah kebayang dibikin gudeg, enak banget ya. Apalagi pakai iga sapi. Aduh. Enggak sih, pakai ayam juga udah enak banget. Jangan kemana-mana, Suasana FM. Pokoknya stay tune terus sampai jam 3 nanti. Rena temenin Anda di zona Malaysia. Mau ikutan Pond Life? Boleh. Sesi kedua Rena bakal buka Pond Life.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Butop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, apa kabarnya nih Sobat Star FM? Gimana udah dewas? Seneng banget ya. Kembali lagi malam hari ini, Faris menemani Anda lagi di DMK, Dangdut Alam Kebumen, Dangdut Nyasi Goyangan. Sama nanti jam 10 malam ya, Faris bakal temen Anda lagi. Ya, mungkin join gabung, silakan merapat aja di 0851-806-9984 nya. 0851-806-9984 ya. Barangkali dia mau gabung di malam Jumat ini gitu ya. Malam Jumat sekarang gak sih? Oh iya. Kamis malam Jumat. Malam hari ini kita masih bersama Habu Top, Obat Herbal, Ramon Arma, Malingan Top, dan juga Devita.

Solo sih kesehatan mata ya. Sebari start malam dan juga berbagai aktivitas lain, pokoknya ditunggu juga deh buat yang mau gabung di sini, yang mau gabung, yang mau aja, yang gak mau biarin aja ya. Kalau tadi kita didengerin Lesti dengan Terkesan, ada berikutnya Astraf Faris munculin ya dengan Sar Mila. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini aja di DMK yang dudunya asik banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Siti Vera sudah percayakan pada Habu Talk. Ayo, jangan ragukan lagi. Habu Talk, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

dan resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Kasadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop. 98.4 Radio Star.

Kalau udah dengerin DMK malam-malam gini, rasanya kayak lagi apa ya, lagi mengenang masa lalu juga. Karena mungkin sebagian lagu-lagunya ada yang termasuk salah satu lagu favorit zaman dulu gitu ya, waktu muda. Selamat malam nih buat yang lagi nostalgia, yang lagi pada dengerin dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah Faris munculin ini bisa sedikit mengobati rasa kangen Anda di masa lalu gitu ya. Dan pastinya juga untuk Anda yang mau bergabung di sini, ini masih ditunggu, silakan ya. WhatsApp, SMS, teleponnya nanti Faris bakal baca juga di 0851-806-9984-nya. Mas, kalau malam-malam gini enaknya ngapain ya? Malam Jumat ya pastinya istirahat dong. Jangan terlalu banyak gaya dan tingkah ya kalau lagi enak badan ya. Jangan coba-coba untuk mencoba gaya-gaya macam-macam apa-apa gitu ya. Gaya apa mas? Gaya-gayaan mau keluar rumah gitu ya. Kalau misalnya badannya kurang enak malam Jumat gitu ya, mending di rumah aja istirahat. Karena memang kalau istirahat tuh perlu juga ya, buat mengembalikan stamina Anda gitu ya. Stamina ini penting banget, apalagi buat Anda yang butuh banget energi untuk kerja gitu ya. Butuh banget energi ketika Anda melakukan sebuah aktivitas gitu ya. Kadang-kadang aktivitas itu banyak yang membutuhkan energi. Selain pikiran juga energi ya Sobat Strava.

depannya. Apa saja sih biar energinya tuh tetap bagus gitu ya, untuk meningkatkan sebuah energi dalam tubuh kita gitu ya, sepanjang hari gitu ya. Salah satu poin yang pertama, harus pola tidur yang cukup ya. Tidur itu kalau misal sehari tuh harus 7-8 jam gitu ya tiap malamnya. Dengan jam yang konsisten gitu ya. Ini bisa sedikit mengisi atau sedikit merecharge lagi ya kan, untuk fisik dan juga otak biar lebih maksimal untuk berpikir juga ya kan. Dan pastinya juga poin yang kedua ini, cukupi cairan tubuh juga. Jangan lupa minum air putih yang banyak gitu ya. Karena misalnya kalau kita gampang lelah, ini biasanya dehidrasi gitu ya, dehidrasi yang ringan gitu. Buat Anda mungkin sering banget lemes, berarti Anda kurang cairan juga bisa jadi gitu ya. Minum air putih, jangan males gitu ya. Terus poin yang ketiga ini bisa diimbangi juga dengan sarapan nutrisi yang seimbang ya. Iya, protein jangan lupa, jangan terlalu banyak karbo juga gitu ya, biar energinya lebih tahan lama gitu ya. Telur atau kacang-kacangan bisa dijadikan solusi yang paling tepat untuk mengisi energi Anda biar lebih tahan lama ya kan. Terus juga olahraga yang teratur juga ya, ini bisa membantu untuk meningkatkan stamina juga meningkatkan energi Anda gitu ya. Minimal 15-30 menit sehari ya. Ini bisa bantu melancarkan sirkulasi darah dan juga pasokan oksigen ke dalam tubuh Anda. Apalagi kalau misalnya pagi hari jogging, wah bagus banget ya. Minimal 15 menit deh, biar tubuh kita tuh gak terlalu lemes gitu ya. Biar kalau gerak gitu, apalagi yang hobinya rebahan, ini penting banget kalau pagi hari mulai sekarang harus rutin gitu ya, biar energinya lebih bagus sepanjang hari gitu ya. Nah, poin yang penting juga selain fisik, ini juga bisa Anda lakukan adalah kelola stres dan juga istirahat secara berkala gitu ya. Selingi aktivitas yang berat dengan istirahat yang singkat gitu, biar otak agak sedikit istirahat juga gitu ya, biar energinya juga bisa lebih stabil gitu ya. Nah, gulat Anda juga yang hobi minuman manis, ini juga harus dikurangi ya. Hindari juga makanan dan juga minuman yang terlalu manis, karena bisa bikin energi melonjak drastis lalu drop dengan cepat. Nah, kalau misalnya Anda lebih sering minum minuman manis, awalnya memang bagus ya staminanya gitu, tapi lebih cepat drop juga gitu ya. Jadi mulai sekarang harus lebih hati-hati ketika Anda rutin minum dan juga makanan-makanan yang manis juga ya. Apalagi efeknya kurang bagus buat kesehatan ya. Buat Anda yang lagi punya keluhan berbagai macam kesehatan, gak perlu khawatir lagi, gak usah panik. Silakan bisa bantu untuk meningkatkan stamina Anda dengan menggunakan yang alami ya, herbal alami tanpa efek samping, menggunakan obat herbal Habutop. Mas, kenapa sih harus pilih Habutop? Kenapa nggak obat lain aja ya? Habut itu produknya herbal alami, udah gitu juga sudah terdaftar di Badan BPOM juga ya. Halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Ini bagus banget buat yang lagi menderita pegel linu, encok-encok, asam urat, nyeri sendi, dan juga bisa untuk yang namanya menjaga stamina juga biar tetap fit gitu ya. Buat yang lagi ada masalah kesehatan lainnya, yang mungkin juga kurang bertenaga, kurang greng, kurang jos, kurang gitu ya, ini juga bisa menahabu top. Ini salah satunya bisa untuk yang namanya meningkatkan stamina ya. Kalau untuk khusus buat para suami ini, biar staminanya tetap top chair gitu ya, ini bisa diminum 6 kapsul atau 4 kapsul minimal ya. 4 kapsul sebelum gitu ya. Ini bisa banget diminum untuk meningkatkan stamina. Dan sasetnya bisa untuk yang namanya biar energinya lebih bagus gitu ya. Cari yang alami, kenapa? Karena pilihan alami untuk hidup yang lebih sehat gitu dong. Jangan coba-coba yang sembarangan ya. Dan pastinya juga produk herbal kita sudah berstandar internasional, 100% herbal, dan juga sudah diawasi izin edar oleh Badan POM, dan juga halal dari Majelis Ulama Indonesia atau Halal Indonesia ya. Yang punya hipertensi, kanker, diabetes, stroke, nyeri sendi, ini juga silakan bisa pakai Habutop ya. Yang punya yang masalah lambung barangkali ya, punya makronis gitu, atau juga ada yang punya keluhan
ini sering banget vertigo, pusing-pusing ya, sering banget masuk angin. Nah ini juga bisa banget pakai namanya Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ini obat herbalnya kandungannya banyak ya. Ada habatus sauda yang bisa membantu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Udah dikenal ribuan tahun lamanya buat mengobati berbagai macam penyakit. Dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara pokoknya. Jadi udah aman banget, silakan buat yang lagi pengen beli Habutop, langsung aja beli di apotek-apotek di juri agen-agen terdekat. Mas, aku udah kalau udah minum Habutop tuh agak keringetan gitu ya. Keringetnya keluar gitu, agak banyak atau mungkin juga agak sedikit gerah gitu kalau habis minum Habutop. Nah ini berarti menandakan bahwa obatnya bekerja ya. Habutop itu bekerja dalam tubuh, sedang membersihkan racun-racun dalam tubuh Anda melalui proses detoksifikasi itu melalui air keringat ya. Jadi nggak apa-apa, aman gitu ya. Buat Anda yang kalau minum Habutop gitu ya, mungkin barangkali keringetan, itu adalah proses detoksifikasi. Jadi nggak usah khawatir karena produk itu tanpa efek samping ya. Tanpa efek samping dan juga tanpa ketergantungan. Jadi udah aman gitu ya, nggak bakal ada yang namanya macem-macem gitu. Cuma kadang-kadang misalnya Anda ini termasuk orang yang hobi banget minum Habutop, kayaknya udah terbiasa gitu ya. Udah terbiasa dan apa namanya, nggak kaget lagi ataupun juga nggak takut. Karena Habutop itu produknya herbal alami gitu ya. Buat yang lagi cari Habutop atau mau tanya-tanya dulu, boleh silahkan aja lewat WhatsApp-nya Radio Star FM Kebumen, mau konsultasi dulu juga bisa. 0851-8606-9984. Ya udah gabung di WhatsApp-nya, Faris baca-baca dulu ya. Selamat malam, ketemu dulu sama Mbak Sri yang di Purworejo nih. Katanya mau telukunya Sarmila, waalaikumsalam. Salamnya buat yang lagi monitor Bunder, Mbak Bubut, Adi Buyati, ada Bu Saminten, Bu Situlano, Papa Ijo, Pak Yanto, Pak Yanto, Mama Astra, Mama Pian, Pak Sutar, Pak Imam, Butuh, Mas Oyong, ada Pak Karim Chicken, Mbak Alaska, Mas Andre, Umi Hanif, keluarga Ibu Ayu, juga Ibu Karmina. Terima kasih buat Mbaknya, oke. Mas Kali, masa Mbak, Mas Sri. Mama Ririn juga, waalaikumsalam juga, monitor di MK. Lagunya Budu Berjalan di play dong. Salamnya buat Mbak Putri, Bunder, Bu Kumis, Bu Ayu, Mama Pian, Mama Fitri. Ada Mama Astra, Bunda Nisalis, Putri Selatan, ada juga Bayanti Maron, Mas Andri, Mas Ari, ada pada Selamat, Bang Mamat, Bapak Nora, Mbak Bubut, dan juga buat semuanya saja ya. Andre malam juga, Andre, lemburan bersinar lagi lagunya ya. Salamnya buat Terosita, Butike, Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Denisalis, Mama Pian Manis, Mama Ainun, Mama Asraf, Mama Rin, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Sri, ada Mbak Ahmad, Mbak Alaska, Om Parono, Om Gendro, Bapaknya Nora juga. Buat Faris, selamat siaran aja. Thank you. Selamat malam juga untuk Mas Soyong di Banjar Purworejo ya. Katanya mau kan gabung lagunya Asam di Gunung, Garam di Laut ya. Salamnya buat Mama Kiki, Mama Pian, Mama Nadia, Mama Astrid, Mama Naomi, Bunda Ervita, Mbak Bubut, ada Mbak Yaya, Mbak Liana, Mbak Ine, Mbak Sri, Mbak Yati, Umi Ani, Bapak Nyanora, Pak Sutar, Pak Babang, Pak Rono juga, Pak Soeharto, Om Gendro, Bu Tika, Bu Yati, dan semuanya saja pokoknya nih ya. DMK, selamat malam juga buat Babang di Begelin. Katanya mau salamnya buat semuanya aja. Buat Faris, selamat tugas. Lagunya Berjanjilah dari Citra Senawati, oke. Okay. Rimun Madrotno juga selamat malam ya. Rimun yang ada di Madrotno, selamat malam juga. Katanya mau minta lagunya Bola dari Una Sutra. Buat penyanyinya terima kasih, sama-sama. Waduh, anggota topeng. Iya, soalnya nanti dikira cari muka kalau mukanya dimunculin teh. Serem loh sekarang kalau pasang-pasang muka. Kira Faris gak punya muka, jadi Faris topengan aja. Bercanda. Mama Kiki, malam juga hari Jumat lagunya, oke, siap, oke. Nanti ditunggu lagunya ya, Mama Kiki ya. Terus

Mana nih kok ngilang? Oh iya ada Kang Pak Mudir, sorry ya. Pak Mudir, waalaikumsalam juga Pak Mudir dari Karangkebang. Katanya request lagunya Cinta Monyet dari Mus Mulyadi dan juga Herlin Effendi. Salamnya buat yang udah beranek aja. Ya, James, Sido Mukti, selamat malam James. Lagunya apa James? Mansur ya penantian. Oke, nanti ditunggu ya James.

Ini Kidi juga, selamat malam buat yang lagi monitor ini Kidi ya. Terus juga waalaikumsalam. Ini dari siapa nih, gak ada namanya. Oh, ada Andre Kusumo di Gedung Pejagoan katanya. Memutar lagunya Siksa Kubur dari Dalela. Salamnya buat semua penggemar Star FM juga, buat Faris. Selamat siaran aja. Terima kasih. Sama-sama. Kembali kasih juga ya buat Andre Kusuma yang ada di Kedawung Pejagoan Kebumen. Dia ikut merapat juga malam ini. Rembulan bersinar lagi. Faris munculin dulu ya sobat Star FM. Yang mau gabung masih ditunggu, silakan 0851-806-9984-nya. Stay tune terus di DMK. Dangdutnya asik banget.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: 98.4 Setara FM Kebu.

Setelah kebersihan muncul, ada berjanjilah dari koleksinya Itrisnawati ya. Selamat malam buat yang masih setia gabung. Yang belum gabung, masih ditunggu, silakan aja ya. Sembari berapa aja malam hari ini. Malam Jumat, ada yang lagi istirahat malam, ada yang lagi sibuk. Pokoknya apapun aktivitas Anda gitu ya. Boleh ikut penerapan di sini. Dan kita masih bersama Vitama, solusi kesehatan mata Anda yang lagi punya keluhan penyakit mata. Ini nggak perlu khawatir juga, nggak perlu bingung lagi untuk cari obat herbal Vitama ya. Vitama ini manfaatnya juga bagus banget buat yang namanya menjaga kesehatan mata, sekaligus membantu mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma, dan lain sebagainya ya. Buruan aja, kalau misal Anda lagi punya keluhan sakit mata, yang dicari obat herbal apa? Vitama dong ya, solusi kesehatan mata.

Boleh, silakan ditunggu di 0851-806-9984 nya. Sekali lagi di 0851-806-9984 nya. Mau gabung di teleponnya Radio Star FM Kebumen ya.

0: Nomornya 0851-8606-9984 nya. Yang mau bergabung di teleponnya boleh ikutan merapat. Pada sangat dulu ya, yang udah masuk selamat malam. Halo, DMK dengan siapa di mana nih?
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam, malam juga Bunda Titin. Apa kabar nih Bunda Titin?
1: Alhamdulillah, baik sehat. Mas Faris, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat Bunda Titin. Lagi ngapain nih malam-malam?
1: Ini barusan pulang dari sekolah.
0: Oh, iya, oke. Pengen dengerin apa ini malam ini?
1: Pengen dengerin lagunya dari Isya Junet.
0: Junet?
1: Iya, bisa nggak? Iya.
0: Boleh. Dikirim buat siapa nih si Junetnya?
1: Ya, tolong Mbak Putri, Mbak Kakung, Bapak Ibu Fatus, Bu Heni, terus buat Mama Astra, Bu Saminten, Bu Sarmina, Bu Yati, terus buat Mama Ainun,
0: okay.
1: Pak Imam yang diputuh, Mas Karim Siken, Kang Yudhian Rika, Pak Peryon Ketopo, juga salam buat Mbak Subut, Mas Ibnu, Pak De Selamat, Bapaknya Naura, terus salam buat Bu Satina, Mbak Cindy, Putri Selatan, Mbak Nurli, Mbak Bunga, Mbak Tini, Bunda Nesali. Juga salam buat Bunda Wati, terus buat Bunda Ervito Cantik, terus buat Kang Rimun tadi yang di Maduretno ya.

Salam, terima kasih buat Bunda Titin yang ada di Bulus Pesantren ya, artisnya Bulpes. Di belakang lagi, ada yang mau naik di teleponnya boleh dicoba ya, yang mau masuk. Tapi jangan coba-coba ya. Kalau mau coba telepon dipencet aja, jangan cuma coba-coba aja, nggak boleh coba-coba terus ya. 0851 806 99

0: Halo, DMK, selamat malam.
1: Selamat malam,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Umi, apa kabar nih malam hari ini, Umi Hanif?
1: Alhamdulillah,
0: sehat juga nih Umi. Malam ini pengen lagu apa nih Umi?
1: Kaya hati
0: dari Cica Kuswoyo. Oke, siap.
1: Ikut berbagi salam ya Mas Arif.
0: Silakan.
1: Salam buat yang barusan masuk, sudah di tempat ini. Terus buat Mbak Lia sama kakak, teman-teman berpikiran. Buat Mas Arif selamat buka, buat Bu Yati, Mbak Sri, Bu Karmina, Mbak Yaya, Pak Soyo, Bang Sujud, Bapak Nyunaura, Pak Sutar.
0: Oke.
1: Bapaknya Samika, bapaknya Kolbi, terus buat Kang Duren yang ada di Ambal, Bang Arto, buat Mbak Nur yang ada di Kliwon, terus buat Kak Baiko, gitu.

0: Semuanya saja ya Mas Arwin.
1: Siap.
0: Selamat Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget juga buat Umi Hanif ya. Di belakang lagi ada siapa yang mau naik di teleponnya? Halo DMK, selamat malam.
2: Malam Mas Faris.
1: Selamat malam Mas Ari, apa kabar nih Mas Ari?
2: Alhamdulillah kering-keringan Mas Ari, sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga. Gimana? Udah santai?
2: Iya udah santai.
1: Oh iya. Gimana sukses ininya sama si Ononya?
2: Alhamdulillah sukses sama si Kae. Oh. Alhamdulillah ya.
1: Ini
2: sama
1: kan
2: itu gara-gara radio Star FM aku mendapatkan itu Kae. Oh.
1: Semangat deh.
2: Pengen ya, minta lagunya.
1: Lagunya apa nih?
2: Janur Kuning.
1: Janur Kuning biar segera melengkung ya janurnya ya.
2: Salam-salam dulu Kak Sveta.
1: Boleh.
2: Bunder. Bapaknya Naura, Mama Salis ya. Ya, terus Mama Ririn, Mama Rini, Mama Fitri, Pak Deslamet, Mas Gomet, Teh Rosita.
1: Oke.
2: Bayangku. Ya udah kayak gitu aja Mas Faris.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Ari yang ada di Sangubanyu digabung juga malam ini ya.

Nanti mau telepon di segmen berikutnya lagi ya. Sekarang kita kembali ke lagu dulu aja. Udah Faris siapin di sini, ada Junetnya Iis Dahlia ya. Jangan kemana-mana, patingin terus pokoknya di DMK sama nanti jam 10 malam. Pokoknya untuk menjaga stamina biar makin jos greng gitu ya. Bisa langsung pakai Habutop 4 kapsul sebelum gitu ya. Habutop itu manfaatnya banyak banget, selain bisa untuk meningkatkan stamina juga membantu penyembuhan berbagai macam penyakit herbal alami tanpa efek samping. Beli sekarang juga.

0: kenapa sih mukanya merah sampai bengep gitu?
1: Alergi tak? Kemarin aku makan dimsum tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
5: 98.4 Stara FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habutop, sehingga penyakit rematiknya separo-separo ulah udah hilang. Kada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
2: 98.4 Star FM.

0: Erlina Pendi bareng Mus Mulyadi dengan Cinta Monyet ya. Cinta Monyet berarti cinta-cintaan ya kan, bukan cinta beneran, masih kecil gitu ya. Jadi masih dikatain Cinta Monyet. Anik punya kenangan di masa-masa muda dulu gitu ya, Cinta Monyetnya. Seru gak ya? Seru dong maksudnya ya. Selamat malam nih pokoknya buatnya masih gabung di DMK malam hari ini. Pokoknya masih ditunggu buatnya mau gabung ya di teleponnya Radio Star FM Kebumen. Bisa dipencet-pencet dulu nomornya ya, 0851-806-9984 nya. Ada gabung via WhatsApp, bisa telepon, bisa SMS, bisa juga ya. Yang mau gabung di teleponnya udah Faris siapin. Ada siapa ini? Sebentar, Faris angkat dulu. Selamat malam, halo DMK, dengan siapa, di mana?
1: Antonya Santika, Mas Faris.
0: Oh iya, babanya Sanika ya. Apa kabar babanya Sanika malam Jumat?
1: Alhamdulillah sehat
0: juga ini babanya Sanika. Lagi ngapa ini babanya Sanika? Udah pulang ini dari Yasinan?
1: Iya, dia berangkat, tadi ada tamu.
0: Oh, lagi ada tamu. Tamu ya. Tadi undang apa tamu beneran?
1: Lihat kacinya jadi sarang, Mas.
0: Oh iya. Pengen lagu apa nih papanya Sanika?
1: Belah duren, Mas.
0: Belah duren. Dikira mau siapa nih? Main bela-bela aja malam-malam gini nih. Papanya Sanika.
1: Yang udah masuk.
0: Kenapa?
1: Yang udah masuk siapa aja?
0: Yang udah masuk tadi ada Umi Hanif, ada Bunda Titin, sama Mas Ari di Sang Banyu.
1: Oh iya, ikut. Salamnya ikut, itu yang udah masuk.
0: Oke.
1: Tone.
0: Siap.
1: Iya, buat Mas Farid. Sudah sampai, tak terima Pak.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Bapaknya Sanika, udah gabung yang lagi jemur ke bumi. Di belakang lagi, selain mau gabung di teleponnya. Masih ditunggu di 0851-806-9984 nya. Halo DMK, selamat malam.
2: Halo DMK, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi berubah.
0: Iya. Soalnya kalau enggak
2: berubah.
0: Soalnya kalau enggak berubah takut dikira nyari-nyari gitu ya.
2: Bukan dia ya.
0: Iya, bukan dia. Bukan dia, dia. Tapi dia. Aku.
2: Jadi ya. Bukan dia tapi aku.
0: Iya.
2: Mau kirim-kirim salam dikit.
0: Mau kirim duit boleh.
2: Nanti kalau udah habis tahun. Bukan habis bulan, habis tahun.
0: Kapan habis tahunnya?
2: Enggak tahu. Waktunya akan segera tiba.
0: Ngeri. Salamnya buat siapa? Lagunya apa
2: salamnya
0: nih? Salam dulu
2: lagunya,
0: boleh.
2: Salam dulu adalah karena mikir lagu. Salamnya yang barusan naik Bapaknya Sanika, terus Bapaknya Colby.
0: Oke.
2: Terus yang tadi pada naik Mama Titin sama Umi Hanif, Mas Ari ya. Mas Komad Sang Banyung, Pak De selamat. Mbak Yaya, terus Mama Ashraf, Mama Fatma, Mbak Naomi, terus Mbak Yaya. Udah ya barusan ya?
0: Siapa? Udah, Mbak Yaya, kok diulang ikut terus sih?
2: Iya ya, ya Allah error, maklum udah tua.
0: Soalnya suka ngulang-ulang gitu.
2: Oh iya, kalau gak diulang kurang sip.
0: Oh, soalnya enak jadi ulang-ulang terus. Kalau enak pasti nggak diulang-ulang.
2: Biasalah. Yang penting kan jangan mencoba katanya.
0: Iya, jangan mencoba-coba.
2: Jangan, iya. Terus Bapak Kenaura, Om Gendro, terus Pak Karim Chicken, Om Taryono, paling-paling di Pala Yasinan, Dok.
0: Mungkin.
2: Pak Yono, Nuren Ambal, terus Mas Andre, Bundar, terus pokoknya buat semuanya aja lah ya. Yang lagi monitor DMK.
0: DMK.
2: Dan tentunya, wah, syukur banget. Aku juga bisa Pak Sutan.
0: Pak Sut.
2: Pak Sut. Terus ah udah gitu aja, lagunya belum ya?
0: Lagunya belum teh.
2: Aku
0: lagunya
2: kepengen pengen Mutiara Cinta aja.
0: Mutiara Cinta. Tak kira mutiara kolbu.
2: Ya mutiara-mutiara lah penyemut-mutan raraan jadi mutiara. Semut-mutan.
0: Kurang mut. Ya.
2: Kurang mut. Ya dimutin lah.
0: Permen kali ya dimut.
2: Caranya kurang mut ya dimutin. Kak, siapa sih Mama Rejo? Siapa? Mama Inun. Hai, hey, oh, tak iya. Colek Mama Inun.
0: Mama Inun Roworejo.
2: Roworejo ya. Iya. Pokoknya buat semuanya aja. Mas Farisnya selamat tugas sampai tugas. Semoga sehat selalu, mulai rezeki pun barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tete cantik, Tete Rosita yang di Tanjung Rejo Bulpesi udah gabung juga malam ini di DMK-nya Radio Star FM Kebumen. Di belakang lagi, bolehkah yang mau merapat boleh banget silakan dicoba aja. 0851 8606 9984 masih dibuka ya.

0: Kabar.
1: Kabarnya baik, Mbak Yaya. Apa kabar juga ini malam?
0: Alhamdulillah, aku baik.
1: Selamat
0: habis pulang
1: ngasih. Oh, kecapean apa kekenyangan? Ini macetnya.
0: Capek.
1: Oh, capek. Tak kira kekenyangan, semua yang di piring depannya dimakan semua. Jadi ngantuk.
0: Tidak bisa tidur. Malam pulangnya jam setengah satu.
1: Habis nonton apa sih malam-malam, pengajian apa selawatan?
0: Selawatan sama suahin.
1: Di mana sih, di alun-alun atau di mana?
0: Apa?
1: Di mana?
0: Jauh.
1: Oh, jauh.
0: Berombongan sama ibu-ibu. Naik mobil agak lumayan.
1: Oh, ya nggak apa-apa, kan seru tuh selawatan.
0: Iya. Enak, adem, ayem kalau iya, dengerin itu.
1: Kalau dengerin selawat, adem, pikiran tenang gitu ya, Mbak Yaya.
0: Pikiran pusing jadi belum. Mau jadi curhat ya?
1: Nggak apa-apa, santai aja.
0: Hari ini. Kenapa sih? Siapa lagu?
1: Siapa yang mau marahin? Sini berhadapan.
0: Enggak. Bercanda. Teteh Rosita cantik aja.
1: Oh, lagunya ke Teteh Rosita. Iya, oke. Okay.
0: Habis ini kan mau tidur.
1: Udah gak.
0: Selangnya buat yang sudah berpengen. Siapa gak tahu ya, tak salamin semua.
1: Iya, semuanya seantero jagat.
0: Yang dengerin malam ini. Iya, terima kasih buat Mas Farhan, yang sehat selalu, pulang
1: siap,
0: hati-hati.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi silakan yang mau gabung udah teleponnya, udah Faris tunggu. Melalui teleponnya Radio Star FM Kebumen udah dibuka, silakan aja. 0851-806-9984 nya DMK. Selamat malam, halo.
2: Selamat, halo.
1: Iya, halo Kang Gendro, apa kabarnya yang dari Gombong punya, yang punya kawasan situ, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah. Kalau disalin, belanya ini minyak sultana.
1: Oh, iya, enak ya di badan. Dipijit-pijit.
2: Tapi hari mau beli itu, Mas Aris. Mau beli sultana, gimana itu?
1: Oh, mau beli sultana, boleh.
2: Tapi hari itu kan mau pijit, nggak jadi, nggak datang.
1: Umi Hanif maksudnya?
2: Umi Hanif buat jadi yasinan. Tapi hari buat jadi istirahatnya udah di rumah.
1: Ya udah di rumah saja istirahat kan.
2: Iya.
1: Kang Gendro pengen lagu apa? Ngomong-ngomong, kalau ngomong-ngomong,
2: emeng. Purnama di atas Prambanan.
1: Oh, Purnama di atas Prambanan.
2: Iya.
1: Kang Gendro mau ke atas Purnama juga.
2: Belum Purnama lah, total siapa itu masih kecil bulannya, Mas Halim.
1: Ya nicil dulu kali, nanti kan nyampe sana Purnama. Dari sini terbang pakai sarung ya, dari sini
2: nanti kabur sarungnya.
1: Nanti dari bawah pakai sarung. Sarungnya berlapis-lapis, jangan cuma satu, nanti sobek lagi.
2: Ada wali, ayo kalau aku bareng. Bukan
1: orang
2: segala
1: kini
2: apa, yakinan, rutinan ya.
1: Okay.
2: Terus Pak Sutar kayaknya iya. Mbak Yaya tadi udah bersalawatan ya.
1: Oke.
2: Okay. Jangan tidur dulu, Mbak Yaya, dengerin lagunya. Jangan tidur dulu.
1: Nanti tinggal tidur lagi.
2: Iya.
1: Di play.
2: Biar itu, terus kita yang manis. Pak Taufik. Terus. Sama Ainun, Bukumi, Bu Yati, Pak Faryono, Pak Parijo, dan semuanya Pak Faris.
1: Dan semuanya saja, oke ya. Siap.
2: Terima kasih waktunya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih buat Kang Gendro yang ada di Gombong sana, udah merapat juga di DMK. Halo, selamat malam. Satu penonton lagi ya, Faris kasih kesempatan untuk Anda. DMK, halo, selamat malam.
3: Malam, Mas Faris.
1: Malam, Duren.
3: Apa kabar?
1: Kabarnya baik, Duren. Duren apa kabar nih, Duren?
3: Alhamdulillah baik durian di sini. Mau belah durian nggak punya duriannya nih.
1: Oh ya, beli dulu dong duriannya, kan di pinggir jalan banyak, mau yang gede, mau yang kecil, mau yang bulat, mau yang lonjong.
3: Yang pinggir jalan mahal. Yang gratis.
1: Yang gratis yang mana ada? Oh, ngegrok sendiri itu di pohon.
3: Pohonnya nggak ada.
1: Pohonnya nggak ada juga di sini ya. Langka pohon durian di mana yang ada nih, di gunung-gunung biasanya.
3: Durian, Mas Faris.
1: Puluhan tahun ya udah ya. Oh, lama ya.
3: Lama, lupa lagi rasanya.
1: Oh, rasanya enak lo, legit duriannya, buket.
3: Oh, gitu?
1: Uh-uh.
3: Itu udah yang durian tua apa yang muda?
1: Yang udah mateng dong, kalau yang masih muda mah gak enak. Gak manis. Kasian banget. Ya sudah, semoga cepet ini beli durian lagi deh.
3: Durian sekarang mahal-mahal, Mas Faris.
1: Oh, durian sekarang mahal-mahal ya. Satu geluntung 100.
3: 100.000 segelutuk.
1: Oh gitu.
3: Susah,
1: tergantung
3: kepalaku.
1: Mana dibelah lonjong. Susah lagi. Harganya
3: tapi
1: mahal.
3: Kadang-kadang ada yang belah tengahnya itu apa meletek jatuh apa-apa.
1: Oh, emang sengaja dibelah itu biar kelihatan, biar baunya menyengat gitu. Biar tahu mateng
3: yang
1: belum gitu
3: yang
1: ya.
3: Yang punya
1: durian. Iya, harus. Yang punya durian harus yang belah, masa ya nggak punya mau belah-belah, bahaya nanti.
3: Oh, pantesan Umi Hanif tuh nggak mau durian, karena nggak punya durian.
1: Iya, udah beli berarti.
3: Umi
1: ya.
3: Hanif udah masuk ya, Mas Warid?
1: Umi Hanif tadi kayaknya udah masuk, belum sih?
3: Udah,
1: ya tadi udah bareng ini Mas Ari. Sesi pertama.
3: Oke, aku mau kirim
1: boleh
3: salam,
1: boleh
3: ya.
1: Boleh, silakan.
3: Buat Pak Sakirun, buat Pak Ijo, Pak Rejono.
1: Oke.
3: Pak Sutor. Pak Sutar.
1: Sutor.
3: Ibu Emi, Bu Yati, Bu Rejo, ya semangat Bu Yati. Semoga cepat sehat kembali. Mama Cindy, Titi, Mbak Dali, Bu Hanif, ya barusan yang sudah masuk kelihatannya nih. Bunda Rosita, Bunda, siapa? Oh, mamanya Salis. Bunda Salis yang di Pasar Senen. Selamat malam, selamat nutup-nutup melinjo. Semoga jangan sampai salah nutup ya, ini malam Jumat.
1: Iya.
3: Tidak saja, belah durian. Oke, begitu aja Mas Faris. Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang harus malam Jumat makan durian? Mah kapan aja bisa lah makan durian ya. Tinggal beli kalau pengen ya kan. Si durian ambal. Katanya udah lama gak makan durian. Ada-ada saja ya. Salam salam dibukanya buat Ade di mana berada. Untuk teleponnya nanti dulu, kalau misal ada waktu nanti Faris buka lagi ya. Soalnya udah 4 apa 5 orang tadi ya Faris angkat teleponnya. Tadi sudah ada Tersita, ada Mbak Iaya, terus Duren Ambal, bapaknya Sanika, Kang Gendro ya tadi ya. Yang udah bergabung di WhatsApp-nya Faris baca-baca juga ya. Selamat malam juga untuk Mama Agung yang ada di Jawa Cari Ketawang. Selamat malam. Halo Mama Agung. Halo juga untuk Ibu Saminten. Terima kasih di monitor. Saya tidak ambal juga. Waalaikumsalam Mas Faris. Selamat tugas. Salam buat semuanya aja. Lagunya Cincin Putih ya. Mas Farisnya terima kasih. Ibu Siti di Gesikan. Waalaikumsalam juga Ibu. Ibu Siti Gesikan. Lagunya Lilin-Lilin Putih. Terima kasih Mas Faris. Semoga sehat selalu. Kembali kasih buat Ibu Siti yang ada di Gesikan. Gesikannya sebelah mana? Sama rumahnya ini. Siapa namanya? Temannya Faris. Selamat malam juga Pak Guru Sobirin. Pak Guru, sehat selalu Pak Guru yang ada di Petanahan Pak Guru. Iya. Dikerjain PR-nya ya, awas dijewer loh kalau gak dikerjain PR-nya sama Pak Guru Sobirin nih. Bu Siti di Luwano, selamat malam juga Ibu. Terima kasih juga udah monitor ya. Halo, waalaikumsalam juga Mama Aris. Mama Aris. Mas Aris. Bukan Aris namanya, Faris pakai F di depannya ya, bukan Aris. Assalamualaikum Mas Aris, saya Madi asli Winong Mirit. Madi, namanya Madi, bacanya Madi apa Madi nih? Bang Miri dan saat ini tinggal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Saya selalu streaming Star FM, request dari Mas Arifin Hitam Manis. Di play ya, salam buat penggemar Star FM, salam kenal semuanya. Salam kenal kembali juga buat Madi yang ada di... mana tadi? Jakarta Pusat ya, Kemayoran ya. Oke siap, terima kasih sudah gabung via via streamingnya ya. Halo, selamat malam juga untuk siapa ini yang udah bergabung. Oh, ada Kang Untung Sebagio. Ini kirim voice note ya, coba kita dengar-dengar dulu voice note dari Kang Untung.
4: Halo
1: juga Kang Untung.
4: Kromong Selatan hadir untuk Sebagio. Mau request lagunya Kereta Malam. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Kukut, Mbak Kumi, Tera Sita, Putri Selatan, Om Gendro, Mas Hafiz, Pak Arif Chicken, Ion, Veteran,
1: Siman,
4: dan semuanya saja teman, Setara FM,
1: Malam,
4: Aja.
1: Terima kasih buat Kang Untung Sebagio yang ada di Jeladri.

Selamat malam Pak Karim. Waalaikumsalam juga Pak Karim. Mas Faris di MK, selamat malam, sehat selalu, semangat. Heri di Sisir Kidul nesel katanya. Sahabat Mama Farhan Jena Penco, Dedi Lerep, ya Umi Hani, Putri Selatan, Buda Warti, ada Mbak Sri, Mama Akmal, Mama Astra, Mama Rizky, Mama Teguh, Mama Rini, Bu Kumis, Butika, Bu Yeni, Tersita, Mas Muksin, Bapak Nyenora, Papa Ijo, Mas Ima, Mas Yono, dan semua lagi monitor. Buat Faris, selamat tugas. Mas Untung sebagai kawan lewat ngetan, kie tak tunggu info nih katanya. Oh, disuruh mampir ya ke Pak Karim gitu. Mau dikasih apa? Dikasih ayam satu ini, satu truk ya. Tukang Untung suruh mampir ke rumahnya siapa? Pak Karim. Mbak Cindy, tet. Selamat malam Mbak Cindy. Tak wedangin nek mampir mas. Waduh, ntar ya locot. Di wedangin.

Waduh, waduh, glowingnya jadi ngeri nanti. Gatot Brecong, Waalaikumsalam juga absen deh, langsung aja. Geboy, dari ini Cynthia lagunya, Terkubur Cinta. Gitu aja Mas Paris, semoga terhibur, terima kasih sama-sama. Bapaknya Nora, selamat malam, terima kasih di monitor. Bu Nene Salis, Ibu Karmina juga selamat malam Bu. Oke, Mas Paris minta tolong Umi Hanif minta nomornya bapaknya Sanika. Bapaknya Sanika boleh gak nih nomornya? Ini Mbak, siapa? Umi Hanif meminta ini nomornya. Ini kalau boleh Faris kirimin.

Mbak Suri, pengen di petanan, Mbak. Selamat malam, Mbak. Sehat selalu ya, Mbak. Terima kasih di Selam Monitor. Mama Farel yang ada Kedawung juga. Mama Ramdan, Mama Fatma, Mama Agung. Mas Frankie juga, selamat malam Mas Frankie. Ini yang hobinya TikTok terus, yang live. Gak nge-live sih Mas Frankie. Selamat malam juga untuk

0: kasihku.
1: Ya udah, nanti baca-baca lagi ya, loading soalnya. Kita kembali ke lagu berikutnya, ada Mutiara Cinta bareng Bunda Rita Sugidwit. Jangan lupa minum Habutop, obat herbal ramuan herb yang paling ngetop biar makin joss dan cepat sembuh penyakitnya ya. Jadi jangan malas-malasan buat berobat menggunakan Habutop ya. Ini obatnya herbal alami tanpa efek samping, tanpa keterkantungan. Jadi bukannya sekedar meningkatkan daya tubuh, juga bisa membantu penyembuhan berbagai macam penyakit. Sakit apa? Silakan bisa iter aja pakai Habutop. Produk BPOM halal, juga berstandar internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan herb yang paling ngetop. Beli sekarang juga di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: ini Bu Asih. Saya habis beli Habuto Biopotik.
1: Oh, emang siapa yang sakit?
0: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habuto setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
1: Wah, pantesan keluarga ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah

0: Kitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

gak kerasa ya, udah hampir jam setengah, udah setengah 10 aja, perasaan bermulai. Selamat malam, katanya salam balik buat Pak Karim Chicken dari Mama Ririn. Mama Asraf, salam malam juga, waalaikumsalam Mas Faris. Jangan lupa minum habu topnya 2 kapsul katanya. Gak kurang tuh, kalau buat Mama Asraf 2 kapsul aja. Kalau bapaknya Asraf 4 dong. Ya, kalau buat Mama Asraf mah 2 aja gak apa-apa. Kalau buat bapaknya Asraf 4. Halo Mama Jenggot yang ribu jagoan, saat pelam juga. Katanya mau muter lagunya Bali Tersenyum ya Mas Faris. Oke. Mbak Yanti di Wonosobo, waalaikumsalam juga. Selamat malam Mas Faris, lagunya Durin Sawit katanya. Salamnya buat lagi pengen beladuren katanya. Semoga cepat dapat katanya. Buat Faris semangat dan bahagia sama keluarga tercinta. Ya terima kasih ya buat Mbak Yanti ya.

Ada lagi siapa ya? Sebentar dulu. Ada yang mau telepon malam-malam begini, belum ngantuk? Sebentar ya.

0: DMK, selamat malam.
1: DMK, selamat malam, Mas Arif.
0: Selamat malam, Ibu. Apa kabar nih, Bu? Malam ini, Bu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Mas Arif, iya, sehat. Alhamdulillah sehat. Baru bisa naik, kan ini, Bu?
1: Iya, tapi beberapa hari nggak bisa naik.
0: Dua hari nggak bisa naik. Dua.
1: Enggak, ini.
0: Dua hari.
1: Banyak bawa anak saya kerja.
0: Jadi cuma monitor aja ya.
1: Iya.
0: Ya nggak apa-apa, yang penting bisa dengerin.
1: Salam aja.
0: Salamnya boleh buat siapa ini, Bu?
1: Iya, salamnya itu yang. Yang pertama itu Mbak Titin Warsani, terus apa ya lupa. Ada Om Bendro, ada Umi Hani, ada Teh Rosita, terus Mbak Yaya, Bapaknya Naura, Pak Sultan, Mas Andre, Pak Taryono Wonosobo, terus Mbah Ahmad, Mas Oyong, Bunda Ervito, Bunda Nesalis, Bunda Julit, Mama Astra, Mama Fian, baik, Bu Yati, Bisa Minten, Mbak Yaakub, Mbak Lasninem, Mbak Sri, Mbak Nur Klilong, dan semuanya aja lah.
0: Dan semuanya saja. Oke, siap. Terima kasih, Ibu.
1: Terima kasih waktunya. Semoga Mas Waris sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Ibu Karmina yang ada di Purworejo. Di belakang lagi, halo DMK, selamat malam.
2: Selamat malam, DMK.
0: Selamat apa malam kabar juga, kabarnya baik. Bu Yati, apa kabar juga malam hari ini, Bu?
2: Baik.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Belum naikin lagunya.
0: Lagi lagunya siapa?
2: Lagunya apa?
0: Durian Ambal. Tadi lagunya apa ya tadi ya? Faris lupa. Kayaknya tadi udah muncul deh lagunya dia.
2: Mau yang dinaikin apa?
0: Nanti ada cincin
2: yang
0: putih
2: diputar.
0: Cincin putih hitam manis terkubur
2: cincin
0: cinta.
2: Putih aja ngikut Mama Agung.
0: Oh iya, oke, siap.
2: Salamnya buat Mbak Saminten, Bu Karmina,
0: iya,
2: Putika Darmanto, Umi Hanif, Bapak Hanif, dan semuanya aja yang ngamin aku. Terima kasih. Salam kembali. Mbak Ahmad lupa, suka gak mau disinggolnya langsung. Terima kasih, Mas Haris.
0: Sama-sama.
2: Selamat tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo. Udah ikutan gabung juga malam ini. Tadi diminta Bali Tersenyum sama Duren Sawit. Emang ada lagu Duren Sawit Belah Duren maksudnya lagunya. Ya nanti ditunggu lagi. Terus ada lagi, siapa ini?

0: Halo Demka, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Mari.
0: Selamat malam. Kabarnya baik ini. Bunda Nisali, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah kalau
1: lilir,
0: gitu.
1: Lilir, Mas Mari.
0: Apa?
1: Lilir.
0: Oh, ngelilir. Udah ngantuk. Ini udah tidur berarti.
1: Tidur ya, kasihan
0: yo.
1: Kasihan terus tidur.
0: Oh ya ya ya, oke. Pengen lagu apa ini?
1: Lagunya Pertemuan.
0: Lagunya Pertemuan, oke. Dikirimnya buat siapa?
1: Buat Ibu Yati barusan ya, hingga naik. Mbak Yaya. Terus.
0: Oke.
1: Cindy, Suren Sawit, Mbak Bubut, terus buat semuanya aja lah yang sedang
0: semuanya. Oke.
1: Buat Mas Farisnya selamat bertugas ya, sehat selalu.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget juga buat Bunda Nesalis ya yang ada di Ambal. Bapaknya Naura, selamat malam juga Bapaknya Naura. Katanya Mas Faris absen, tebangnya keluar masuk aja. Salamnya buat semuanya aja, sing wis mlebu. Biasa korit ngombe habut. Biasa korit ngombe habut top 4 kapsul. Oh, maksudnya mau minum habut top. Iya. Oke, terima kasih buat Bapaknya Naura juga ya, malam ini sudah bergabung di DMK-nya Radio Star FM Kebumen ya. Kalau gitu sekalian Faris pamitan dulu aja.

Ada dari Kang Roni di Boyongsari. Selamat pagi buat Kang Roni ya. Hai Oldies and Morris secara FM. Semoga pada sehat selalu. Katanya lagunya Cinta di Kota Tua ya. Salamnya buat semua pendengar secara FM. Semoga pada sehat walafiat. Amin. Dan buat mana yang makasih. Thank you Kang Roni. Mama Happy, waalaikumsalam. Selamat pagi buat Mama Happy. Hadir katanya request lagunya Hatimu Hatiku. Makasih. Thank you Mama Happy. Selamat pagi juga nih buat Putri Selatan, hadir ya. Semoga sehat selalu buat manunya, lagunya Kau Tercipta Untukku ya. Salamnya buat Mas Is, semoga sehat selalu. Buat Mas Andre, Papa Romeo, Mas Habib, Mas Hafid di Jambi. Ada Mas Imam Butuh, Bapak Yunora, Pak Fatur, Bu Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, Pak Karin Cikan, Pak Adi Selamat, Mbah Bubut, Mas Oyang, Putra Solung, Bunda Ervita, Bunda Julit, Mama Fian, Onti, Mama Akmal, Budanya Salis, Mama Ririn, Bu Tuti, Bunda Tini, Butika, Mbak Cindy, dan jangan lupa Medang buat Umi Hanif ya, Mama Asraf. Dan buat semuanya aja yang tidak bisa disebutkan satu persatu, buat Mania, jangan lupa bahagia. Thank you Putri Selatan. Putra Gaga Kerimang ya, yang ada di Bumi Harjo Klirong, selamat pagi juga hadir. Mbak Nia minta tembangnya Cobalah Untuk Mengerti Obi Mesak. Salamnya buat Om Gendro, Mbak Zindi, Kang Mamat, Bapaknya Nora, Mbah Bubut. Ada untuk Mas Ibnu, Bunda, dan buat semua teman-teman setara kebumen di mana aja berada. Terima kasih Mbak Nia. Thank you Putra Gaga Kerimang. Ada Mama Kek Kiki ya. Oke, selamat pagi buat Mama Kek Kiki. Tembangin Mbak Berita Kepada Kawan. Terima kasih. Oke, makasih Mama Kek Kiki. Iyo, dari Mbah Putri Cantik, waalaikumsalam. Mbak Nia, Mbah Putri tetap monitor. Katanya salamnya buat semua yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Tak salami kabeh yang udah cahil ulti tiap pagi sampai pagi lagi cahil balik tak doain. Semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dilancarkan segala urusannya bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Dan doa yang sama juga untuk Mania, amin. Katanya lagu nih ngikut aja semuanya bagus. Tas mudik nang sadang Mbak Nia Putu lagi pada sakit. Oh, jadi 4 hari enggak monitor. Oh, pantesan. Cepat sembuh ya buat cucu-cucunya Mbah Putri yang ada di Sadang. Masyaallah syafakillah ya. Lagi musimnya ini kayaknya ya, harus pandai-pandai jaga kesehatan ini ya. Dari Mbak Liana, waalaikumsalam, selamat pagi Oldies and Morris, selamat Jumat berkah buat semua sobat setara. Lagunya Curahan Hati. Thank you Mbak Liana. Ya, Mama Ririn cantik, mat pagi. Oldies and Morris absen Mbak Nia. Salam buat semua sobat setara yang ada di grup Eva Staff Kumala SS. Ucapannya mat pagi aja. Mat Jumat berkah, semoga rezeki melimpah barokah. Amin. Buat Mbak Nia, tetap semangat buat tugas, panjang umur, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia pesan Mas Andre. Makasih Mama Ririn. Ya, ya. Oke. Ada Kang Arsen, selamat pagi buat Kang Arsen. Arsen hadir lagunya Fanny Fabiola atau Stinky Pesenamo. Salam buat Mahin, Mas Andre, Bunda Ervita, Bu Yati, Mama Asraf. Masak apa hari ini Mama Asraf? Buat Bani sama tugas sampai nanti, semangat. Thank you Kang Arsen. Oke, okay, cukup dulu deh sobat Sarah, nanti lagi yang belum kebaca. Masih banyak banget, luar biasa banget hari ini ya. Sampai bingung ya. Yaudah nanti lagi ya. Oke, kita lanjut bareng lagu Di Puncak Bukit Hijau ya. Stay tune bersama nih ya di Oldies and Morris, jangan kemana-mana.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karo Bapak sapa lamate sing ngendi, Pak?
2: Kula Rustaya saking Sukra Blok Kedongdong.
1: Iya, Bapak wis mengkonsumsi Vitama pirang balen, Pak?
2: Kula mengkonsumsi Vitama sabun patang balen iki.
1: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, pakeluhane, Pak?
2: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, kula ku ya duwe sakit mata, ya wong kan plan dioperasi, tapi setelah operasi iki mata iki berair. Tapi sendiri kula ku mengkonsumsi Vitama, apa obat mata Vitama, alhamdulillah niki ku sampun sehat, ya mendingan kanggo sabun anak perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti anak perubahan ya, Pak, anak rasane?
2: Nggih, anak perubahan ya, alhamdulillah sampai sadaan sehat niki.
1: Alhamdulillah. Anak pesan-pesan kanggo sedulur radio.
2: Mangga sedulur di mangga mawon sing punya penyakit kaya kula, sehingga penyakit kaya kula lah sejawaan mohon kula, sehingga penyakit kaya kula dua mata berair tumbas mawon Vitama, insya Allah Pak bisa sembuh, amin ya rabbal alamin. Nah, terus Vitama niku solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih ya Pak ya.
2: Terima kasih kula, matur suwun.
1: Wassalamualaikum.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandu Reto, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

0: ternyata ya dari koleksinya Betaria Sonata. Udah dia munculin. Kita lanjut sesi Ponlab ya, yang mau naik ayo buruan deh naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olisa Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Nia. Selamat pagi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Nia baik. Hai, selamat pagi Bapak Kenaura. Apa kabar, sehat juga?
1: Birokrat dan mirip hadir kembali kasih
0: pembuaran. Bisa gasik nomor siji pokoknya. Iya dong.
1: Tempat itu loh Mbak Nia. Jangan-jangan gercep.
0: Iya udah gercep banget ya pokoknya ya.
1: Ngalem yang di sudut pesantren rantai beringin.
0: Iya, mau lagu apa nih Bapak Kenora pagi ini menemani sambil ngopi?
1: Iya, sambil ngopi, sambil makan ketan goreng, pengen dengerin Erna Angelia yang berjudul Mengapa Kau Berdusta.
0: Mengapa Kau Berdusta ya?
1: Nah, sambil salam-salam Kenora, buat selamat pagi, ada Mas Andre, Umi Hanif, Sekretarian Ambal, ada Tindar Tito, Kang Muksin, selamat pagi, sudah kena peti, ada Pak Karim, ada Bapak-Bapak Andika, juga ada Pak Parono Wonosobo, ada Pak Sutar, ada Mbah Nyalaska, ada Mas Habib Jambi, Mas Oyong, Bu Karmina, Bu Yati, ada Mbah Yaya, Mama Ainun di Ponjong, Mama Serah, Mama Vian, juga ada keluarga Bapak Ibu Andi Tegal Wirokraten, juga ada Terosita, ada Mbak Bubut, dan buat semuanya pendengar All This Memory yang dipandu oleh Mbak Nia. Buat Mbak Nia selamat tugas sampai purna nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Kenaura, sehat-sehat. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olisa Moris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Oh, selamat pagi juga. Hei, bisa di bawahnya, hei.
2: Hai. Orang Wirogaten
0: ini. Iya loh, bisa selalu di bawahnya orang Wirogaten. Nah, aku juga heran ini.
2: Aku dari tadi sudah pasang
0: udah pasang tangga ya untuk naik ya.